tomoy mo. Tapi naik ngabi, naik kat binasi oswal tomoy mo om kakal kopo miampai diti hozo pakunisan mazak da kapabalan sosial diti. Kopi bosian, kopi bosian, gel ti John i mama Zandi Dolores, James Sham, Richard Luzila, Meg Norin, Jailin Oyong, the masak the TikTok ba minority. Omi Alicia Lilim, Maria Johan, Florida Kinajil, masak di tia WhatsApp, boh kau nampak, kenai? Ba poti musan ku wagu miampai hozo pakiunizan tukan ngan dia zu, do tadau bainon. Om iti na pangaman tadi Charles Loginon pun pintutunan pinita tagadan daw di Maureen Kinjau sutanan nagi hozo di pinakyunizan di Miss mantad Kampung Sulim Kinarut hozo di Jenny Jalindan miupus sagi gisom om hozo hahay odindoy dia su tepinay Lovina Mindog pakyunizan di Maurius Morudim. Kinangod Yesu.

0: Assalamualaikum Dinakan, Yan Abad.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

0: Ay, Ming, doon ko naalisukan no kao to tao. Makaibadong ko mga kasut to.
1: Uy, niya te kulot. Ako to si akan jogging.
0: Wah, azam bau ka eh.
1: Nga do azam bau kulot. Ano betah no te to tapi ini pernah jadi-jadi. Amun niya te kau jogging lulai-lulai. Luman pan cukup no te. Bano, luman ti.
0: Alah, Ming. Dain na te badan ko to. Ampus sa kamun lulai to. Tapi amun kiti mersi kau san rumah, bakabun ka, bata namun gulai ka, kiro senaman bante ya. Pula bante sangat ko?
1: Eh amun, tapi ni apa buat nu? Kupi nu tua. Gangik sudu gula na nu tu. Setengah sudu cukup nu tek tu kulut.
0: Mbak Ming, boy nu pente kurangan ku gula ni eh. Minum je dekau.
1: Terima kasih nu kulut, tapi begitu teh. Bana-bana sih kau tu nenut.
0: Balik ke sakunut Ming. Bah pelan-pelan ke joggingnya.
1: Bah iyalah, amun bege. Duangan jelah kami.
0: Ai, sian lagi saya no.
1: Anu teh, Mimi, ai ngagat tu minta simpang ya kanut pan semua-semua.
0: Eh, amun bege nut na sebaku. Ngagat kau kada.

0: Oi Kulut, pinggau kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok mana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey Teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kok pen ben danda 500,000 ringgit kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu Ming.
0: Hei, alap kopi tu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk lah kat Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ay, bully tu yang mun free. Sinsep jamau.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone. Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir latoran Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

peranak diki anu kansang kenakan ko makanan anu mamis akan ketagihan di reso mamis kolemo pulemokan pu ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak tekawan atau pejogo oleh masalah keteratan ko buh import dari reso akan terganggu nyak kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemanyuan pu anu saka tak bangun peranak diki. Nergo nu bangan peranak kerana segai yonu anugrah anu niat tekiror gonen. Kansang nu ngerekan segai, kansang no segai muat pekoro alap, benonan adia tak kejayaan segai insan pandiki, kansang muan derian kok muan urukan, mentedo-tedone ngerekan segai tak bundaan jomo. Nutan kok mendanu acara, antawa iyan-yan pertandingan anu tenutan de anak. Dok sega kolek reso nergoan anak yonu masa bundaan lah.

0: tips ngelag anak teklipat diom krita. Tagu te peringatan ta pengentanan beluang krita. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penep te bek tangan entawa telefon ta bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
1: Penetuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, oron school kok gambar tak jomo anu nia tekelo'o. Dong buka email nang jomo ali, dong ngejawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Besar mengendok manfaat nang kemudahan internet. Sarak makai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial kopan sarak-sarak keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk ngendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selan kok laman web anu boleh nenda konya boleh. Makai perisian terhad ko sara-sara keselamatan. Semua nu boleh kealapan nang kemudahan internet.

0: Suruhanjaya Komunikasi Komuniti Media MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyimuran endia 10 tahun nya muka akaun ta media sosial. Itu pan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.
1: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Jaran sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Bersama ko, DJ Azmi.

Ya, dan akan diperkasi kakak bersama mengkali siaran sama Alabana yang abar. Semoga momon dinakan tita kemap tu sihat selalu, sanang atai selalu, murah rezeki selalu. Kok pandong lupa untuk terus bersama mengkali siaran sama Alabana. Minggu-minggu jaka harapanku sanang-sanang atai. Kok pan yang ingin ngendak kami tak live TikTok, boleh ngendak kami tak live TikTok tak kemap tu. Dong lupa untuk tap screen bi, share lagi live tu. Kok pan boleh ngededek pan. Tak nombor WhatsApp kami 0 4 0 0 2 Wow. Dina bari nak kan dinakan titak tuaran sihat ka jomo tuara. Dinakan titak kota belut, tak papar, tak keningau, tak pitas, tak kota marudu, tak kuda. Yen abar harapanku momon sihat-sihat jo selalu yang ngendak kita tak live TikTok tak kemuap tu. Barat dinakan ti Syarul Ijung. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Bagaimana kata ti Yayan? Bersama semua kok kiti sian-sian lagi itu cuba komen video lekat minggu kam jomo minggu kok yen paku bi tak kemap tu lagu yen lagu paku bi tuju bi tak sian jadi sanang leti meling lagu-lagu yang pinaku sanang leti meling lagu yang ya paku bila barat dinakati Angga Syukri. Assalamualaikum DJ ku. Waalaikumsalam Tuan Haji. Bagaimana kata dinakanti hadir luak KB. Barat dinakanti Syarul Ijung itu tu. Sin-sin lagi itu diam live itu Angga Syukri un Apeng Topeng. Oh bos Apeng yang abar. Dinakanti Apeng. Bagaimana kata dinakanti Jurita Eling. Dinakanti Ziaf. Dinakanti Real. Dinakanti Mok. Hadir luak KK DJ. Barat Yayan. Yang abar jomo KK. Yang abar jomo Kota Blut. Sangin dia lagu Piras saya dinakan idola ku. Kang kita meling lagu Piras. Okey, tenang. Asal KB saya tamu teko kam tamu besar KB dinakan. Iya dinakan. Dong lupa somo-somo kita meramai-ramai tamu besar. Minggu tu start no betiru, start no dari sepu bang ibuan sampai no sepu wau bang ibuan. Kok pandong lupa aku boleh teruak jemput untuk dikau persembahan bersama kau artis-artis sama. Terhati bimberen, yono sepupi itu mengimun Oktober, Minggu Bunda, tak tapak tamu Kota Blut. Pukul pitu songom sampai no selesai. Kok, aku akan bersama kok DJ Z. Kok pan, terima kasih tak penganjur eh. Kerana ngejemput aku kok DJ Z. Sebenarnya link ini rejo susah lek kulik kam duangan tu. Rejo mahal. Sebenarnya ni mahal ni, ya mahal dinakan. Cuma pandai lek bertutur, pandai lek mujuk, on lah kok. Mun nelepon. Nak kinurangan lagi. Gak ada pasal rego dia nak kan. Tapi sebenarnya ni semangat dia. Dia nak baca barat tidau kok. Minggu-minggu sebelum tu. Mudah-mudahan un konsert penyanyi-penyanyi sama kok. Mudah-mudahan kita teko kurung-kurung bersama kok bangun penyanyi-penyanyi sama. Kok pun bangun peminat-peminat siaran sama. Alhamdulillah. Jadi dong lupa untuk teko ramai-ramai kang tak tapak tamu Kota Blut sepupitu ah ha? Sepupitu bang ibuan antara artis yang boleh brand kulah dekit lah nak boleh iko-iko kok amun iko-iko nak surprise kok antara ni Aslan Awang Leleng Azlina Amir Aziz Omar Rosdi Ali kau iko lagi nak boleh marah jadi dong lupa nak bit tarik eh tagu bi tarik eh sepupitu bang ibuan tapak tamu Kota Blut persembahan artis-artis bajo sama pengecara ni sudah semestinya yang paling lawak adalah itulah kau tak sabar tu aku je paling lawak adalah DJ kau aku kau DJ Hizi jadi peramai-ramai tikang songome tak tapak tamu Kota Blut ente do lagi terima kasih tak penganjur kerana sudi ngejemput kami barat ni susah banar lek kulik kam duangan mahal banar sebenarnya ni gedok pasal mahal dinakan. Pandai bertutur, pandai ling jo mau berbahasa, onjo. Sebenarnya ni kok, gedok pasal sin. Amun kita terlampau nembet tak sin, niat kita teko pinggo dia nak kan. Tapi amun kita pikir pelanan Bang Soti untuk mempenik Bang Soti untuk mempenik sama tu, dia banan sin ne. Bang Soi endok ku, Bang Soi endok ti. Okey dia nak kan? Jadi amun niat kita sin lagi, amun niat bertiru, cuba sambung be. Cuba sambung B. Amun niat kiti sian lagi, amun niat bertiru, cuba ndak aku dok. Cuba ndak aku dok kam amun kam pandai nambung ayat tu. Amun niat enggai kiti sian lagi, amun niat bertiru. Astagfirullahalazim. Q. Dong sampai aku mohon kata-kata engkau Q ah.
Jadi yan pun terima kasih tak mimo dinakan yang sedang bersama. Jangan lupa tap screen, share bi yang ni lagi boleh follow. Follow dudau.

0: Bersama ko DJ Azmi.
1: Ya, kakak bersama mengkali siaran sama Alabana 46 minit kemuap. Kakak lagi bersama kok kami tak kemuap tu. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang suti-suti, jogo diri, jogo keselamatan, jogo kesihatan. Minggu-minggu jakam tak kau tak belut kah, tak kudat kah, tak pitas kah. Kamu ngenat kudat, ingatku dinakan seti. Si orang ni ya, selalu ngechat aku dau-dau maku lagu betiru jarang no. Orang ni Azrin. Pinggo no dinakanti niat terhati, mudah-mudahan niat sehat selalu Azrin. Oke, okay, kakak lagi bersama kok kami. Amun kam aku lagu komen bijo tak live TikTok tu ataupun dedek bita nombor kami 0 di kau siam 4 siam 0 pitu wow pitu wow. Ulangan ku lagi 0 di kau siam 4 siam 0 pitu wow pitu wow.

0: dua kali siaran sama Ala Pana. Pukul 3:06 kemua.
1: Terima kasih. Bersama ko DJ Azmi.
2: Kakak bersama mengkali siaran sama Alabana Kopan. Kakak bersama-sama kok kami tak kemuap tu. Terima kasih tadi nakan-nakan yang sedang bersama mengkali siaran sama. Tak kok tablut ini abar jemuk kok tablut. Minggu bunda aku mulai kok tablut. Okey. Ya nak abar bangun dinakan tak tuaran, dinakan-dinakan ti tak papar, tak pitas, tak kudat, kok tak marudu, tak keningau, tak sempurna, tak lah datu. Bangun dinakan-dinakan ti yang kerja tak semenanjung. Doa-doa tiga semoga murah rezeki Kopan sihat Kopan alap-alap selalu. Sari tak laco moko. Minggu-minggu jo kam tak kemuap tu, harapan ku momon sanang-sanang atai yang sedang-sedang bersama mekale tak kemuap tu, boleh bersama mekale kami tak extra tak siaran wau pituk kosong Kopan tak My TV tak siaran pituk kosong wau Kopan tak RTM Click. Sanang jo pemiabi jo Google Play Store download bi RTM Click. Selain boleh ngendak TV, boleh ngendak berita, kampan boleh mekale siaran radio. Khusus ni Sabah VFM Penrun tak aplikasi RTM Click. Cara ni sanang jo, ogobi Google Play Store, pemiabi RTM Click, download bi meme me momon un. Okey?

0: Terima kasih kerana mekali siaran sama ala Bana.
1: Bingo kam. Jangan lupa mekali siaran sama ala Bana. Pukul telur ngabut 6 kemua. Terima kasih.
2: Bersama ko DJ Azmi.

Ya, kakak bersama mengkali siaran sama aku mau abar-abar tu sempena tamu besar Kota Belud 2026 di Kau Concert. Antara persembahan artis-artis Bajau sama daerah Kota Belud akan merun persembahan tak tamu Kota Belud, tak tapak tamu Kota Belud tak sepupi tu Oktober Minggu Bunda tak pukul pitu songom. Antara artis yang akan buat persembahan Rosdi Ali, Cikgu Dr. Ruda, Rablin Nordin, Sopian Daiman, Aziz Omar, Leleng, Bulat, Dolmat, Awang Kamaludin, Azlina Amir, kau pun ikut lagi. Jadi dong leban bi peluang tu untuk kita sama-sama meramai-ramai tapak tamu Kota Belud tak sepul pitu Oktober tak pukul pitu songom. Kok mana tahu kamu ingin ngendak Roslin Ginsuok berlagu live kok. Itu kisah dembangi somo-somo intom ti sanang susah tanggung ti. Kok mana tahu masa bi ampun mana tahu ingin ngendak sin lagi. Raida Banda, Raida Banda iko peminat. Cian lagi Nordin Banda, cian lagi Safiq Jastar. Jadi dong lupa untuk teko ramai-ramai tak sepu pitu bangi buan Oktober 2026 tak tapak tamu Kota Belud tak pukul pitu songom. Aku kok Hizi, aku kok DJ Hizi akan menggope. Jadi taguk bitarikin nak bi, okay? Sepu pitu bangi buan betiru dah kan? Sepu dikau, sepu dua, sepu empat, sepu lima, sepu enam, sepu pitu. Beren eh. Cuba betiru sepu kok. Sepu. Sepu dikau, sepu dua, sepu telur, sepu empat, sepu lima, sepu enam, sepu pitu. Lalu sabtu minggu bunda pala. Okey, jadi nak bi, taguk bi. Tarikan sepu pitu Oktober 2026. Tapak tamu Kota Belud tak pukul pitu songom.

0: dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Terima kasih kena mekale siaran sama ala pana.

Dinakan aku biasa pukul 5 kemuap kita akan mengkali berita entah wa abar-abar dia melat. Selepas si aku akan meling lagu-lagu yang berpina aku lekat tak live TikTok kok pentak WhatsApp ti sempat lagi maku lagu tak nombor kami kosong dikau siap 4 siam kosong pitu wa dinakan nombor yang untuk WhatsApp jodong kami telepon. Kadang-kadang unjung mau salah sangka barak gay nombor WhatsApp yang nombor DJ Azmi ko. Sampai ke tilo tiri boy mangan neka DJ ngini ni ngangkat telepon DJ EJ nombor WhatsApp konti Sabah VFM dinakan. Okey. Jadi me untuk maku lagu atau nuju salam. Dong nakam tilo abad DJ boy mangan neka minggo ka ko ni ngogo pitu ka sebab nombor office. Bila nombor office dinakan selain DJ Azmi tu, momon DJ tak Sabah VFM tu ngito. Yen barak bi, yen chat bi. Jadi EJ sebenarnya nombor konti gedok nombor DJ Azmi kok kadang-kadang gek salah anggap aku telepon kau akan mau pitu akan mau pe ni aku ngangkat ni aku nge-reply nombor konti dinakan nah jadi tungan ni untuk maku lagu kok penuju salam okey jadi gedok nombor DJ Azmi okey jadi terima kasih kakak lagi bersama mengkali siaran sama Alabana. Tak kemap tu yang sedang bersama mengkali siaran sama. Jangan lupa untuk sentiasa ngejogo kesihatan, keselamatan. Kok apa? Ngejogo diri selalu minggu-minggu jo. Okey, pukul 5.15 minit kemap kita akan live balik. Engkau lagu-lagu yang berpi nenek tak kemap tu. Diam siaran sama Alabana.

0: Tajuk-tajuk abar ke Muab tu. Sabah beruntuk 10 juta ringgit nabangan skul kina Badan Gaiko Islam. Belanjawan 2027 mempenik usahawan PMKS ngogo pasaran global. Abar-abar sepenuh ni. Sabah mempenik peruntukan tabangan tak skul-skul kina ko Badan Gaiko Islam tak 10 juta ringgit tahun tu binanding 70 juta ringgit tahun limpas. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Mara, pemenikan tu muan pengendaan tak komitmen perintah alat untuk kepastian akses pendidikan anu lebih alap. Ahli nabangan pemalapan bangunan ko pengoperasian Badan Keagamaan, beliau maraan pendirian perintah kakal berteras ko prinsip Sabah First ko pendidikan untuk semimon. Narusan persekutuan keadilan kesemuaan ko penketerangkuman niak ngiru bangso ko ugama. Datuk Seri Haji Ji bertutur tak majlis perasmian Dewan Pusat Kegiatan Murid Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan SMJK Tionghoa Sandakan. Inisiatif Malap Perusahaan Mikro DK ko sedong PMKS diam belanjawan 2027 niyakinan buli nabangan usahawan tempatan mempenik produktiviti ngabuta peringkat global. Pensyarah Fakulti Pengurusan ko Perniagaan UiTM Cawangan Sabah Profesor Madya Dr. Nabila Azwa Ambat Mara suntikan modal latihan kemahiran pensijilan halal ko pendigitalan antara lingkak penting dia malap lagi daya saing PMKS khusus ni tak lato. Dr. Nabila Pan Maraan pengukuhan PMKS Kopan Pemenikan Pelaburan Pengen Potensi muka lebih ikut peluang pekerjaan tak Sabah. Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi nambut alap pemenikan peruntukan Sabah Diam Belanjawan 2027. Beliau maraan pemerunan projek keutamaan Dokon Kok Soten Madani Link Pinalingau untuk mengatasan isu kesawan bekalan elektrik antara pantai timur ke pantai barat Sabah. Datuk Muhammad Suryadi Tinemuan Bojo ngerasmian sampangan alau kesihatan mental sedunia peringkat hospital Tawau. Beliau nut marak menik taraf lan merotai kalabakan sepulut untuk keselamatan pengguna. Pengumuman perintah ngandaan tawaran tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA ta anak-anak kelahiran Sabah ko Sarawak narusan belanjawan 2027 nerimo maklum bos alap jomo ramai. Lingkak tu teruak sifat sebagai tungan penting dia meluak generasi pelapis anu pengen ilmu ko kemahiran anu alap untuk penanggungan negara. Alipan melampung beban keluarga kurang pengen kemampuan.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Perintah Lat akan muan pengendahan tak cadangan pemerunan inisiatif khas untuk ngelagan cabaran sektor kesihatan tak Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Mara tak masa somo perintah not noan gerakan kebudayaan gaya lom aktif. Terposoknya pemerunan halau sukan negara HSN setiap tahun untuk kepastian rakyat sentioso ngamalan keluman anu sihat kok cergas. Beliau marah bagi bojong rasmian sampangan HSN peringkat Lat Sabah tak padang istiadat tuaran. Datuk Seri Haji Ji Maraan tahun tu Sabah ngesasar 653,610 penutan dan urusan 5 zon bok-bok yono tawau sendakan bofot kudat kok keningau. Terdoni ngejadian pemangkin tak aktiviti rekreasi kok platform nungkil bakat atlet remaja. Di masa somo tabangan kewangan bernilai RM3,000 not binaan tak sepu undangan persatuan sukan daerah tuaran. Aliman pelepan ngabut 5,000 peserta lelayan ria ko lulanan Ria Madani. Penutan galakan masyarakat sekitar Keningau sempena sampangan Lau Sukan Negara HSN peringkat bagian pedalaman Njata 2026 ngebuktian kejayaan objektif penganjuran narusan pendidikawan masyarakat pengen berpilak kaum. Adun Liawan Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi Mara sampangan luar biasa tu mengkitoan pemenikan kesedaran rakyat terhadap kepentingan gaya lom manusia. Beliau marah bagi bojong rasmian sampangannya tak kompleks sukan Keningau. Iko aktiviti anu alap pinerun terposokno lelayan Ria Madani demo wajah diri kopan pertandingan frisbee kopan kukuribul. Yang dipertua Lat Sabah Tun Musa Aman, Luman, Merun, Mesyuarat Majlis Rejo-Rejo ke 273 tak Induk Lat. Tun Musa menik pesawat pemeliangan khas tak pukul 10.55 sinsaung sini. Nut somong iring Tun Musa tak lapangan lemiang terbangso Kota Kinabalu Mufti Lat Sabah Sahibus Samaha Ustaz Bongsu Aziz Jafar nut teko pegawai kuanan perintah Lat kok persekutuan kok puan barisan kepimpinan istana. Mesyuarat majlis rejo-rejo ni jadual penerun tak 10.4 kok pen 10.5 Oktober tu. Dinakan sebagai penombol, petukar ku tajuk-tajuk abar untuk dua lagi. Sabah teruak peruntuk RM100 juta nabangan Skul Kina Kopen Badan Ngeko Islam. Belanjawan 2027, mekituan usahawan PMKS ngogo tak pasaran global. Begini abar-abar di Melat kemab tu, abar di sini bersih nunting Lek Ramhani Zanjahamin. Dekat seksyen berita ehwal semasa, Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Ya, kakak bersama mengkali siaran sama Alabana tak jam yang ketelu di segmen minit-minit lagu. Terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabana. Jadi tekan masa ni untuk aku beli lagu-lagu untuk Bang Alina kan yang bagi aku lagu dari pukul 4 sini sampai not posok tak jam yang ketelu. Terima kasih yang sudah mengkali kami tak Astro, tak siaran Wow Pituk Kosong. Boleh pun bersama mengkali kami tak siaran My TV, tak siaran Pituk Kosong Wow. Kok pun tak RTM klik, kok pun tak WhatsApp kami 0 di kau siam 4 siam 0. Pituk wow. Kau pun istimewa ni tak Bang Alina kan yang sedang bersama mengkali lagu tu akan pindah link untuk Bang Alina kan yang bagi aku lagu dari sini, yang bagi aku lagu tu dari pukul 3 lagi sini ni berhenti maku. Jadi lagu-lagu tu untuk kami yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama Alabana. Jadi syarat ni senang jo, kau mesti berlagu sama-sama kau aku. Boleh? Boleh kan ya? Nek tekaleku sorobi. Boleh kan ya Dina kan? Jadi tekaleku sorobu boleh. Okey, jadi oleh bu berlagu kita sama-sama kau lagu-lagu tu.

0: Bersamaku DJ Azmi.
1: Lagu pembuka siaran sama Tak Kemuap tu 5.24 di minit kemuap. Terus nanti lagi segmen menit-menit lagu Tak Kemuap tu. Terima kasih yang sedang mengkali kami. Tak Kota Blut, tak Tuaran, tak Papan. Minggu-minggu je kem lah. Semoga sandang-sandang atas selalu bersama-sama kok kami. Kok un yang sedang berpapi, un yang sedang limpang-limpang, un yang kok handsfree ni, un yang kok mic ni, kok un yang kok kupi ni, un yang nginum-nginum roti, un yang mandi-mandi manuk, kok un yang nebong-nebong saging, un yang nukul-nukul dinding, un yang sibuk nak berpapi, un sedang demplanan mulai dekat kerja, un yang sedang un kok kamera ni kok dari sini sinsong kawin je jom nak berhenti kok. Jadi ian pun terima kasih bersama-sama kok kami. Jadi terus nanti lagi segmen engkok lagu setarus ni tu. Sini pukul 4 sampai pukul 5 kita engkok lagu-lagu yang kok lum-lum. Kok lum-lum jiwa, lum-lum badan kok. Jadi bertiru kita galau-galau, jiwang-jiwang dekit. Sini kita berlagu bersama engkok Ramli Kauli, Sumping Tangisku. Setarus ni kita bersama beribur engkok lagu Datuk Amizan tu untuk muan kesedaran kita bahawa dong sumbung tak dunia.

Bangan dinakan ku semimon. Terima kasih be bersama kau aku dari pukul 3 ngabut no. Sikot-sikot pukul 6 ke waktu. Ini yang terima kasih kena bersama-sama kau pan. Terima kasih kena tap-tap screen, share-share live kau pan mekale kami sampai tak torong siaran. Sikiro ni unsalah kau silap sebentar bersiaran, maku maaf dinakan. Kini beragam-beragam jo. Semoga pan momon senang-senang ate yang kau lagu-lagu yang berpinenek tak ke waktu. Kok kok pan yang sedang di pelanan, selamat pala-pala di pelanan yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang yen lagi ya, yang sedang berpapi-papi yen tu dong nganga-nganga mun mapi kok unmung kami amun yo mapi bisa ni lodo ai momon mungkin eno jomo biasa mangan lodo kok, tapi yang nek biasa mangan lodo pian kok, yang sedang beramai-ramai ya, yang sedang beramai-ramai, yang sedang beramai-ramai tak kemu waktu, palap-palap selalu. Semoga selamat tak tungan ni ogo. Nah, sampai terpeling ku, terington ku. Yang hari-hari barat ni mekali radio tak matoku jemul. Yang sedang bersama lo-lo yang mekali lagu. Dikok gunding radio jemul tu. Kok yo matoku tau teman dengan orang ah. Teman yo lesolah. Kok? Jadi semoga pan inakku sehat. Kok? Yang toku inakku sehat, yang toku dudek sehat, yang toku miluk sehat, mak toku jemul sehat, yang toku buk menah sehat, momon keluarga ku sehat tak gunding. Kok pan mimo dinakan lah yang sedang bersama-sama mekale ini buli nat-nat begitu pandai nangis aku. Jadi yenin pan lagu tu untuk kamu momon, jogo diri, jogo kesihatan, yang alap enindo, yang ni alap etiniman tio-tio. Betutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo. Kau pun muat no perkara alap tak jomo, baru no yang alap-alap epan akan ngogo engkiti balik. Bye-bye.

terkelipat. Lagu tu untuk Sis Barbara, okay? Ataupun Mi Amor. Go MB.

0: Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin Mariam Habal-Habal Lahat Sabah VFM Siaran Hiling Sama Perkala Mustahak Habal Lahat Kohab Iti Melanjawan 2020 maka pitu maka pelampungan susah rakyat. Belanjawan 2020 maka pitu Sabah Natas Manjari Panalima Paling Heka Habal Nilausan. Ketua Menteri Sabah Dato' Seri Panglima Haji G. Haji Nor anipat belanjawan 2020 maka pitu selaku belanjawan ia amun manfaat tuju keuangan rakyat. Hal ini ani pasodna kaginisan segmen tuju masyarakat minta dana maka pandaan pagkainagon perintah anawang anawangan rakyat magatubang maka kahunitan ongkos kaluman. Dato' Haji G. ang haka butehe bay pain anaksian siaran langsung bantug belanjawan 2020 belanjawan negara 2020 maka pitu makota Kinabalu. Rahumin hei Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ia rusab Menteri Keuangan hinapu amantug belanjawan inan ang haka Sabah Natas Manjari Panalima Peruntukan Persekutuan Paling Heka iaitu sangpuk makawalu 8.6 bilion ringgit matahun sinong. Sedimin hei projek Landmas Sabah maka Sarawak akan nilausan amakai ongkos 3.3 bilion ringgit. Perdana Menteri Rui Sabaman tugas masungan heka tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA 7 makanak iskul min Sabah maka Sarawak. Ako maka patotog sistem bekalan karan perintah Rui Sab akun hinang pemasangan sistem statik balikanku. Ako maka patotog sistem bekalan karan perintah Rui Sab akun hinang pemasangan sistem statik synchronous compester matagan pusat pasodan utama dam road maka segaliud ia makai ongkos 204 juta ringgit sementara e projek talian paghantaran Southern Link akan nilausan selaku akal patalua mariam masa magkatoggolan ako makakila-kila kahapan bekalan karan Masabah. Sementara ini peruntukan sangpuk makawalu 8.7 bilion ringgit untuk Sabah laus min belanjawan 2020 maka pitu supaya nihatul toongan. Pensyara Kawan Fakulti Perniagaan Ekonomi maka Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS Profesor Maria Dr. Oscar Dawsin Anghaka penelarasan maka kebontolan antara perintah persekutuan maka perintah lahat Rui Sab Agensi Tumabaya mustahak ako maka pailag min kelalayan paglambingan hinang maka boros tujuh sumber minta dana ang ilang-ilang manfaat peruntukan inaani nilan jalan tujuh pembangunan maka kahapan rakyat. Sediminehi beliau anipat bantug ia magsabtan maka pembangunan modal insan pendigitalan maka kecerdasan buatan AI selaku hinang patalua mariam amasungan kapasutan perkhidmatan awam minta dana angulangan birokrasi. Peruntukan sektor pertanian mariam belanjawan 2020 maka pitu supaya paawat-awat ningak manfaat secara labi patalua ako maka pasongan produktiviti maka pendapatan aamag kabun hea maka kabun riki minta dana maka patotog heka maka magkabun riki minta dana maka patotog kata jalminan stok kinakan negara. Pencara Fakulti Perladangan maka Agroteknologi Universiti Teknologi Mara UITM Sabah Profesor Madya Dr. Viduriati Sumin ngahaka kelagihan ma peruntukan ina ani supaya ini pandoga ninda min hasil pencapaian perigaina kasongan pemeluasan pertanian maka pendapatan golongan ia layak. Penentulan muslimin muslimat melisag 6.5 minit kohapitu pasod na waktu selat fardu maghrib makawasaan kota Kinabalu makakawasaan-kawasaan dalua waktu na. Tuyanta makahabal lahat. Yuk beliau kemudahan katulungan ia makai ongkos rakayu bilion ringgit untuk sauragal magkabon maka peruntukan 40 juta ringgit, 7 masungan nilai tambah produk paghumaan akan makatabang pengusaha Riki masungan heka pameluasan ayai maka amaluhaan ragangan sigam. Peruntukan 300 juta ringgit bahata pemahapan lan ladang mustahak untuk amagkabon heya maka magkabon Riki makawasaan pisuk paglahatan kolek bantuan kemudahan teknologi maka hikmat magpatuntul. Kasungan heka gaji Mariam Belanjawan 2024 maka pitu ni talima pahap he maghinang ma sektor swasta maka golongan ia kulang pendapatan. Kasungan heka gaji ingai kahal maka tabang tujuh ma suku perbelanjaan perangan lawan gompain ruisab amuan peluang untuk ama suku keperluan keluarga. Perkalat Perdana Menteri Amantu kasungan heka gaji minhal bayi orang ibu pitu hatus pasakat tujuh duang ibu ringgit rambulan kuat kuasa onom bulan onom tahun sinong.
1: Dan akan hinawiti makale haballahat siaran bajau hiling sama.

Pesta kopi peringkat negeri Sabah yang dilanjaran magsambat tak maka sambutan Hari Penternak Peladang Makan Nelayan Sabah HPPNS 2024 makonom matenom madompok maka telu hari bulan ngabut dompok maka lima hari bulan sangpu itu akan mencipta rekod Mareom Malaysia Book of Record mabila korek sampangan maka akigan paling ramai ahinang kopi tarik magsombea. Sementara itu, Pertanian Perikanan Maka Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar Ngahaka lawi 2,000 peserta ni jangka ngabai hinang kopi tarik manakala nekot-nekot 4,000 puhu ni jangka atak kamariam keramaian ina ani. Pesta kopi ni jangka ama pagtipun nekot-nekot pitumpu AA tukang pamer min sakuribut negari min sakuribut negeri pasodna min Sarawak hinang ama kilahan produk maka kelagihan industri kopi kania-kania. Inda ginis kahinang tama kahapna ni isun ni susun hatul satu gol program inaan nilan jalan ma padang pekan tenom. Antara nai 200 kubuk-kubuk pamaan dagan maka ragangan inda ginis produk pertanian pagipatan daing maka pamaan dagan setua alum. Sementara ini, rahatus sangpuk maka pitu pada lima iaitu aaming golongan pag-usaha magkabon, pag-ipat, mag-usaha kaut, maka mag-usaha gata akan maka talima anugerah magsambat tak maka sampangan HPPNS 2024 makonom. Selaku pengiktirafan 7 pencapaian asangli termaka sumbangan sigam mariam sektor kania-kania, Datuk Jamawi Angahaka bin HKHI 50 anugerah khas akan nindean 7 anu ingga kolek pencapaian asanglit mariam bidang kania-kania. Sedimin HKHI sangpuk makaliapu sangpuk makalima puhu sauragal minggolongan makanak bahau angabai program mentor huma mingkusina akan makatelima anugerah atas kejayaan sigam melanjal maka amakilahan program ina ani. Sedimin HI anugerah garan maka bantuan Rusab nindean 7 komuniti nelayan raya maka pengusaha sektor agro pelancongan matenom. Program pendidikan asas 7 muzium supaya patuh ini kansangan akok maka paluhaan pengalaman pagpamaanaran makanak iskul lausmin amungkal sejarah warisan maka budaya secara labi patalua. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaafri Arifin Angahaka cara ina ini maka pemanjari makanak iskul maka paham sejarah hingga ikahal amakai rujukan buk teks sagok laus min pengalaman makan dakkan di ya hinangan tangan mendusia bayi hei selaku hal tak mustahak. Cara pemanadan laus min pengalaman makan dakkan di inan akan makatabang makanak iskul magbogan warisan maka maham taungan identiti masyarakat. Beliau ahiling hinabu ang rasmian program Jejak Kembara Ilmu at Music 2024 makonom ma Museum Tun Mustafa Kudat. Ucapan beliau ni pas sampai hetimbalan setia usaha tetap Kementerian Pelancongan Kebudayaan Maka Alam Sakulibut Sabah Datin Dr. Cleopatra Clark Asing. Pemupus sabal pina sampai pabalik habal mustahak sih. Belanjawan 2024 maka pitu maka pelampungan susah rakyat. Belanjawan 2024 maka pitu Sabah natas menjadi panalima paling heka. Butena belah kopi tiba ini sadihan min seksyen berita awal semasa. Berita ini sunting he General Mahin. Terjemahan na bayi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: katawan bika. May kad ngegahal identity kad biasa. Sabalik na iyan agindan identity tam selaku rakyat Malaysia. May kad makapasan ng indaginis palkala pasod na urusan bank, urusan angulian kasihatan, ngabut na ni urusan na pangakuan identity mariam sakaba urusan rasmi. Ingay kahal hee saja, kalabihan na butina ani palabay na min urusan parangalawan. Maka ako ruisab takonan bi, indaginis hali ruisab bantuan min parinta anoy rupinasod min maikad. Abutan urusan jari labi pasut salamat maka sanang ni akses. Sago, bang iay maikad bi takaat atawa embal tapasa, kami menurusan akan natanggalan. Jari rai-raian tukalan bi maikad bi bangiay takaat alungay atawa aniak magbaluwa maalumat ma jabatan pendataran negara. Ayadan bi pahap-hap maikad bi sabab niak maremna nitahu identiti maka haktam selaku warga negara Malaysia. Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Sa baba FM siaran Bajau Hiling Sama, sarakan wadali sa gondom sangpo makondom minit. Jadi untuk penutup lembaran sarakan si ano ingga pamakale sa baba FM at tama waktu berita lisag onom 5 minit tentu na sarakan wadali na pasod waktu solat fardu maghrib makawasan kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalwa waktu na. Jadi ha kami mai tu sarakan anayan sampai ucapan selamat anunayan sembahyang fardu maghrib untuk badan sananakan maram bilak pantai barat nakala kan nusul untuk penentulan ruisa badan danakan ta maram bilak pantai barat waktu solat fardu isyak maram bilak pantai barat lisag pitu sampu makam 4 minit. Jadi song nak sompok-sompok daki sananakan magsukul badan danakan ta paavai ma live TikTok ma Facebook sabab VFM martiam klik atawa ruisab ma frekuensi biasa siampu makarua titik pitu bang iya kemasan pun nak siap makarua titik onom menjaga makale siaran healing sama sarakan sekabak lisag onom ngabut lisag pituk kohab. Jadi harapkan ko hap itu tentuna masang po hari bulan sang po duang ibu duang po makondom. Tentuna sarakan aniak na kahikan na baanan bantug-bantug bantug mustahak untuk benisa palih kita barangkan itu bang pakalita baanan belanjaman duang ibu duang po maka pitu sarakan. Jadi ngai kahal mahe sarakan ko hap itu sebenarnya kita meriam segmen Biz on Air tentuna sarakan tak ma alau Sabtu yaitu giliran siaran Bajau Pantai Timur untuk magsapali ai baha untuk tujuan pengusaha-pengusaha riki maka sarang-sarang atau pengusaha-pengusaha kecil-kecilan adarkan insyaallah akan patuaan kami ni kaam kami mon meriam dekit masa lagi sago baik-baik nahi sebelum hai adarkan maka kita rahu ongka selo-selo rakit painut-inut akan kita maglasik-lasik lagi maka ongka rancak-rancak rakit. Jadi atu yang tah maka kita ongka min artis rush magsunuk maka ongka min artis datin sa dia lindo sabab FM sarang Bajau Hiling sama embal nasa

0: Katauan bika, lumangan tape, maka ame ka palakas yan sanaman paling masrah jantung. Hinang luman tape tu kulang rusakit maka jahalaan. Gomru song analua toongan maka sanang pinahinang bangiay akatoggol na baran embal paholega magsanaman pasong umul-umulan na atawa akalando na buhat baran. Kapindahan analua akan tasa bangiay araran pinahinang Mariom Damingo.
1: Pakalehon bi kami
2: Saba VFM siaran healing sama
1: nagdalisag onom ngabutlisag pito kohap
3: ambang sa

Sa BFM Siaran Bajau Hiling sama Sarai Kanawai dari Sagon Nom 28 minit. Hidup itu yang tak tajam tamah konti tu. Jadi rupain serangan hari pagsukulan badan saranakan tapak abang yang live TikTok ma frekuensi biasa. Tentu na bang iay kama kota Kinabalu siampuk ma karua titik pitu. Bang iay kama sampung nak siampuk ma karua titik onom. Rui sabang jadi pinakali ma RTM klik. Rui sab hidup itu yang kita tentu na live ma Facebook maka TikTok sabah BFM. Jadi ingat badan saranakan kanta hanya kesempatan butina ni pa avay ma live ta butina ni manjari magsayo maka kami saranakan. Jadi baik terus sama kita sempatan magsapali bantog min Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Itu memang luas amaran malisag 5.5 minit ko hapsi sangpu hari bulan sangpu 2020 makonom. Iaitu kajarian unan landos magbiak makaletek na ni jangka atau jari madakarangai kawasan ma Sabah itu. Iaitu ma kawasan pedalaman Sok Keningau Sipitang Tenong Pensiangan Makabofot. Ruisab tajari masandakan tongod ni jangka ngabut li sag siam sangom itu untuk kalau itu pai pinaluas ma itu ma meteorologi Malaysia 5.5 minit kohap ni jangka ngabut li sag siam sangom itu sanakan. Jadi untuk ingga pernah sanakan ta pa abai ma live TikTok mutina ani sanakan anu mainga ma ingga rupa ingkam ingga itu pamansan kendaraan pahap-pahapain palanan ma kendaraan ni tentu na sanakan paisbat ongan paligay na hinabu kohap betito tentu na sanakan jam lan kamemon jadi pahap makadi isbat ongan kasalamatan kania kania.

0: Jadi hasilkan nu ingga banan carakan tertentu nang anda infografik tama Facebook page Sabah VFM siaran Sabah VFM Facebook official carakan tentu nah kuhapit i giliran ta ma segmen Bajau Pantai Timur carakan untuk magsapali Biz on Air. Jadi kuhapit ani ada kanta si pon kami sa apa abai untuk segmen ta kuhapit o yaitu pengusaha Boat Adventure yaitu patan-tanak na mga lot 74 magsigutan maka tapak pasar malam SCLV sampul na Sabah ya akan magoperasi ni buka sangay min lisag 5 ngabot lisag 10 makaruwa sangom sa kawaalaw ni Hinang buti na ani akan muka ngan ragangan ginisan inuman ma bot na inuman matcha, coffee, chocolate, maka akahik ka lagi ginisan inuman sa disanakan. Jadi anu ingga pala sarakan ta paabay ataw makalibot tinaan ni sarakan manjari atak ka magbaan-baan ma SCLV sampul na Sabah matag sekot mataganto pasar malam SCLV sampul na jadi adanakan manjari kam akan niya mainan halgaan magsesuayan do sa magpatutan do haga na maka ito lasana sana kan jari atak kakamkan di angas sa atawa yuksigay ito angas sa kan di ini sa pali dan akan ta ma media sosial resmi Facebook Sabah VFM makuha PTE. Jadi apa kali pakalitakan disarankan ani ruisa pasan ani sapalihe denakan ta si pon kami sa itu untuk penentuan badan sarankan ta anu ma ingga mainga rupain kami hinap uti tu yang ta pakalitaranakan pasan ETA.
1: Salam sejahtera, salam kasih lasa, alhamdulillah syukur nibuanan faluang ko hapiti. Maksa pali haka maradio siaran Bajo Hiling Sama Ambal Nasa. Aku Puan Kamisa, pengusaha dagang inuman. On kedai kami Dianca ma pasar malam SLB Sampurna. Abuka sengosangom nak nak lesak onom sampai tengah bahangi. Kami iti yang dagang inuman matcha, coffee, coklat, maka keginisan lagi. Kedai kami tu ni rumah luasan bihing pali hotel. Etom ru kamemon niya rupayuna. Takakam kamemon sa peta paniaga-paniaga sampulna Mariam SCLB. Ambal takalipat, maksukul toongan Madi Jejun, maka radio Biz on Air, maksukul.
0: Jadi magsukul puan kami sa paabay makuhapito masyaran hiling sama tentu na serakan based on a segment takuhapito magsapali yaitu bantug mapasal malam SCLV sampul na inan at akakang magbaan-baan mabut dancha yatan na nama pitong po makampat magsikotan maka ito tapak pasar malam SCLV sampul na buka lisag lima kohap ngabut lisag sangpuk makarua sangom serenakan jari setahun binakan di tentu na serenakan ania itu promosi atau harga-harga magsesuaian maka ya budget-budget terserenakan. Ada kita tepat waktu serahkan Lisa Gondom tolong buat makan 5 minit yang dapat kita pakai lagi ongkak min artis Haiza Ghazali maka magsunuk maka ongkak min artis Urbisa Tiasin masih aku bilahi maka lindu taas Sabah FM siaran Bajau Hiling sama Embal Nasa.

0: תבואו בי המקלה.
1: כלו גם קמי.
0: רק המקסומו המקלה.
1: סבא,
0: ביאבן, סיירן, בלים שמה. מבר נסה.
2: Jari yang berasa siaran tapenik bi siampu makarua titik pitu abang iai kama sampu nak siampu makarua titik ondom jari magsuko mana siaran kanta murana tabut ni pamupu siaran tamako hapito arupain bana kita makapagpakale bantug-bantug mustahak paligay na bantug yaitu mustahak bang maakuranakan iti sabab untuk kitam bay peruntukan kasungan heka gaji mariyong belanjawan dong ibu dong po maka pitu ni talima pa he maghinang ma sektor swasta maka golongan ia kulang pendapatan kasungan heka gaji ngay kahal maka tabang tujuh masuku perbelanjaan perangan lawan gompa inggris amuan peluang tujuh ama sugup keperluan keluarga sanakan jari bawat awat kita ngak kita kesempatan ina ani untuk magjimat kita pahap pakai tay ina ani sahap-hap na untuk pamili itu untuk tujuan nikahapan sanakan jari amuran tabuk ni pamupu siran tama kohap itu gantaan lisag onom patpuk makonom minit saranakan jari habot biasa kena bahan kumakaam ania tulu na ongka magsuno salaku panambul siran tama kohap itu arupain serang hari pagsukuran barandakan tapa abay ma live TikTok Sabah VFM ya ma pa abay ma live Facebook Sabah VFM jari ongkoniti saja saranakan akan kita makapag abay pahalo pahalo masih kita makapag abay mariom segmen ongka-ongka piniambi tentu na saranakan anu ingga kita meriam segmen ina ani menjari kam angamu ongka bahajau pantai timur ya bilahi pakalita pahalu serakan jari insyaallah magabay kita pahalu bantu makam tulu ongka magsuno parambol siaran tama ko hapitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Malaysia madani.

Jam ka tulu noyo rapamagunan takau gitio noyo sabah VFM kasalulan naragurumurut pasisindanganan takau monsoy.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani tano Sabah VFM ke saluran raguru murut pasukon ku i Dexter Rasidi. Tano matang. Sabah nanimpok raparuntukan suang siam ngopor ngajuta ngaringgit mangindangan sikulan kina am inan salaka ugama Islam. Belanjawan rong aribu rungoporam tulu mampasingkot poyo ramanginda purati rapasaran global. Sabah nampain dua poyo raperuntukan indangan rasikulan-sikulan kina am inan ugama salaka Islam rasuang siam ngopor ngajuta ngaringgit bilor ragitio amun pinaganta ra tulu ngopor ngajuta ngaringgit bilor ranaka saili. Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Nor Mindagu kasingkatan raginio mampakito poyo ragogot ruparinta pagun ralalong mengaru rasabayan rupangilan ondolabi monsoi suai mengindangan poyo rakandoi-kandoi mempokon soi rabanggunan ambal pengandaian ru inan ugama. Ioniakna paruang peruntukan ru biasiswa parinta pagun Sabaniak rinuangan rasuang matus limongoparam limo ngajuta ngaringgit bilor ragitio koson gogot mampain kual poyo ra ulun matanda ondo mokon rakatasikan masawat. Ia mendagu guguangon Sabah First am pendidikan untuk semua rayus gogoton ruparinta mayarabal matuyu pagagandaan am niayuk mampasimpung rangai mamagun reo kalau mangaru atan bulu am ugama nilo. Datuk Seri Haji J. Mindagu raginia patra sasai na patalimpun rasmi Radewan Pusat Kegiatan Murid Sikulan Menengah Jenis Kebangsaan Kina SMJK Tionghoa Sandakan. Teks Uragunali Pinasaboy Rumenteri Pangilan Sains, Teknologi am Inovasi Datu James Ratib. Kaluayan koson mangikang poyo ramangindapu boborok am kalo kukula mayo PMKS radarom belanjawan rongaribu rongoparam tulu inin topot makandar mangindangan mangindapu palakati rati koson mapain dua poyo rapamak papain kualan nilo sorat tayar global. Pensyarah Fakulti Ketinggenayan am Mangindapu UiTM RAN Sabah, Profesor Madya Dr. Nabila Azwa Ambat Mindagu, indangan ruit, pantuluan raketasikan, pensijilan halal, am pendigitalan, bobokon poyo bal matang, koson mengikang poyo rabal gumula rupi MKS, mulu poyo sora pagunti. Dr. Nabila Nyak Namaguang pengikangan rapi MKS, amenayu kesingkatan ru pelaburan mekandar mengani poyo ra keluagan pangaplayan ra kandoi ra Sabah. Ahli Parlimen Kalabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi nangumak monsoi ra kesingkatan ru peruntukan Sabah ra dalam belanjawan rongaribu rongoparam tulu. Ia mindagu pengatangan ra projek ondo matang koson Southern Madani Link matang intakion poyo koson menelingapu rakapaganan lutu rukaran ondo najajau lolot ru igik sirangon am igik kelasan Sabah am niak mempokon soi poyo ra alun-alun marotai kalabakan sapulut koson mengaru rabal rukamian ru manapakuan rati malungan. Datu Muhammad Suryadi tinum rumampat tanau nalupus napatalimpun rasmi rapingan parang rapangian takan orau kaligagan mental ratanati tayar baloi paki babasan tawau. Nampat tanawan ruparinta koson mampain dua poyo ra indangan ruit koson manunggul rasikul ru kaupisan kaindanganan ru nasuangan JPA takin rapalakati ru Sabah am Sarawak mayara belanjawan rongaribu rungoparam tulu inuma monsoi rungangai mamagun. Kaluayan raginio ginuang koson ra intok matang ralom mampain kual rasukor bagu ondo manungkus ondo mokon ra pangilan masawat am maka katasikan ralom mampasingkot ra pamagunan. Suai mengindangan mampakamaman poyo ra kapaganan ru bayag ondo sanin rupa sambaloi ondo mokon ra kapaganan. Yang di Pertua Pagun Sabah Tun Musa Aman minugar nan siap koson sumang rapan susunuran
Majelis Raja-Raja ka 234 talu rapusor pamagunan. Tun Musa Suminakoi rakapal pansiaban khas odonan siap rajam ka mopor 55 ngaminit susuap raraiti ini. Niak Suminang koson mamintor ritun Musa rakakapan pansiaban sampamagunan Kota Kinabalu Am Iloti Mufti Pagun Sabah Sahibus Samaha Ustaz Bongsu Aziz Jafar tingganai matang parinta pagun am pasisimpungan am nyayuk tingganai istana. Pansusunuran Majelis Raja-Raja kulimanin atangon gino raka moporam apat am moporam limo ari bulan sila kamopor rama tongti. Tano-tano matang igondo poyo. Sabah nanimpok raperuntukan suang siam ngopor ngajuta ngaringgit mangindangan sikulan kina am inan salaka ugama Islam. Pelanjawan orang ari burung operam tulu mampasingkot poyo ramangindah purati rapasaran global. Gini neo pupusuru tano tinandari Ramhanizan Jahamin intersection tano ehwal semasa. Tabi Malaysia Madani kan sayan rarondom.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Monsai balon minda kukria musmin, mayara iklan berbuka puasa Sabah FM 2027. Inggarin maka pakuan rati, poligon jenama mino. Pakita kanora slot min reno, kaliponi min tinganai pemasaran RTM Sabah, ra umang baru-baru, duduk sa duo talu apat-apat, maki tunggur ra numbur sa onom.

Pat ra Ramadan sumaboy, bunin tok berbuka puasa inanin tojo. Gitanya patno jenama Mino Morrigan, pat iro tumampos berbuka puasa. Origomin kukriamos ambas.

Kan sayan ararondom orau ka onom raka mopor aribulan sila ka mopor orong aribur ngoparam onom. Paring penangan menginingra Sabah VFM kesalulan aragu murut pasti sindanganan takau monsoy. Aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Kesalulan aragu murut tim membeli ningon min giura kesalulan radio. Amun tampilon rakeke kesalulan radio frekuensi siam ngoparam ro titik dulu. Amniak raka saluran radio frekuensi matus amtulu titik sa. Amniak mabeli kau Maya Ramon ra RTM klik.

Abukat kau rajam ka balu ra rondom no mangingi takau poyo ra wawancara khas belanjawan 2023 Malaysia Madani mababaya ra yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Amenteri Ruib. Gano poyo pabukat kau rajam ka balu ra rondom no mangingi takau poyo ra wawancara khas belanjawan 2023 Malaysia Madani mababaya riang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Amenteri Ruib. Restu mukendo pia bilin itu orang orang takau dah dengar tora bilin ilo rondo meraiti kosan rangan takau MM Suk. Hello DJ kan sayan ararondo merau ka onom kono paring kodangan MM Suk kan sayan ararondo. Mukendo ni kerangan takau i Mami N Syamina nangat tora bilin kono kan sayan ararondo DJ paring kodangan Mami N kan sayan ararondo. Rasno mengining takapi orang dari Mbai, entari Marikus Kupiang, 4 bulan Sumila. Ini ngontak kau.

0: puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan kapuam telepauni nombor 03-888-425-25 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-325.
1: Rimbain dari Rosidi Sabai, darlingku, ini ngontak kau renoti.

Program Jualan Rahmah Madani PJRM yakin akan wayan ondora yusan ruparinta kosan mampaka manda balanja rubaya ke rumah magun ria mempatutus ralogo kukudamos katangan intora mopor suku talu mopor piatus ulun nasuangan membeli magilong ra adibulan amnyak intok bukadai pantalanan nakenggar ria magilong ra https://pjrm.kpdn.gov.my Baik tak kau labu sih kalau akan monse ragitio pesan mengaruh ra ugar matanda rubalanjar balai tak kau si gegamah.

Resna pabalan kunoyo balaru gaun aurora susuap. Semugut uru kau pisan meteorologi Malaysia, kapwa met Malaysia. Balaru gaun takau reginoti kalo kukula monsoi. Susuap sora pagun takau Sabah, mokondo rasab mawas, timpalak amniak ganit, rakukula intok, intora susuap ti suku rodom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun balru gaun rondom raraiti, semugutnya keramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amnya kerasa mawas sora titiko pemagunan takau nakasimpungnya Kedah, Perak, Kelantan, Pahang, Johor, Sarawak amnya sora pagun takau Sabah, yono sora Asak, Suk, Sipitang, Tenom, Pensiangan, Ambofot, amniak sandakan tongot bal ragitu sukurajam ka siam rondom raraiti tanau baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia amniak aplikasi My Cuaca. Ampa bukat kau ngai pe Liliani rajam ka balu ramaguno jam ka balu ra rondomno mangeningi ta kau poyora wawancara khas belanjawan urong ari burung peram tulu Malaysia Madani mababaya ri yang amat berhormat Datu Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Am Menteri Ruid. Mukana pia bilin into rangarangan takau ndo dengan tora bilini lo rondo mararai tigra TikTok live mai ke sentori kuayun kan sayan ara rondom DJ Monsoi kono paring kurangan kuayun kan sayan ara rondom mukana nia kerangan takau i Salvia Salgia liliwan dengan tora tangguang sora TikTok mai kono kan sayan ara rondom DJ kan sayan mampau gerakan doimin paring kurangan Salvia Salgia kan sayan ara rondom. Rasno mengening tak apa yo rondo rimbai intori turayu taran huang amansian ini ngontak kau.

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagok. Silin arung am kabang rapunutup muka, nulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

Abu kat kau mohon mokono kau ra akaun Facebook am TikTok mabuli na yuk akau maya ramon live rondom regitio ra Facebook live ra akaun sabab VFM Vgood am na yuk ra TikTok live maya ra akaun sabab VFM Vgood am rayus mengatora bilin min ra rondom regitio kapa mabuli na yuk mengatora bilin min giura WhatsApp mai ra numbur umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Pabukat kau Pemin Liliani rajam ka Balu Ramaguno mangkirongo kita kau payara wawancara khas belanjawan rong aribur ngopram tulu Malaysia Madani mababaya riang amat berhormat Dato Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri am Menteri Rui. Am gitu yang mengkondo pia bilin into rangarangan takon dan angat ora bilin nilo rondo mararai di kosan intori Mayani Emma Abdul Malik kan sayan rarondom into rabo fort kono paring konangan rangan rangan into rabo fort rondo manging ra kesalulan ragu muruti sora sabah VFM paring konangan kan sayan rarondom. Lewat lagi ni mungkin ni kerangan takau I Helen Yong nangat orang bilin aku nak kansayan rarondom DJ am ngangai rangan-rangan sora TikTok monsoi kono paling kurangan Helen Yong kansayan rarondom gamau kau panah rayusak monsoi soi regiono. Am kalau niak madelenan rangan takau I Yakub nangat orang bilin aku nak kansayan rarondom DJ am kansayan mampau gerakan doimin gira RTM Sabah VFM am nakra Sabah FM paring kuanangan Yakub kansayan rarondom gama kau panarayusak maligag regiono. Am kalau nak melenan rangan takau I cempaka biru nangat orang bilin aku nak kansayan rarondom rauka onom DJ paring konangan cempaka biru kan sayan rarondom nyayuk. Rais nama gening takapi rondo rimbain dari Anas Stanislaus Mapagon Mapali. Ini ngontak kau.

0: Ulo no to jonong gagayor binatikan no patiri min datung ginsamol kon ka ginsamol no pala ako nakbo sala ka kon naginyo pagukat kau paindulo mon takau kalindu takau ti mamatira ginsamol atung ginsamol kondo ginsamol liliut mapasaw udara singuton mapasaw marol panaming galur mato pana mansukan magilong ralilit mapasaw amanday kagot pabukat kau
1: yo tupot ragu munaki.
2: Aisno rondorimbain tari syari namut sapri narasaman ini ngontak kau renate.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion ringgit diperuntukkan dalam belanjawan madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas Belanjawan Madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama saya, Yunus Mohamad Nur, untuk membawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Datuk Seri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami, Datuk Seri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Atau hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Datuk Seri?
1: Okay. Baik, Alhamdulillah.
0: Dalam perbentangan semalam, kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, dan pada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Datuk Seri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
1: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, menjanji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar ratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok, sebab itu dari yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing, dan tentunya di antaranya yang penting pekerja gig, pendapatan minima, kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ni belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Kita simak pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi unjuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
1: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%, inflasi daripada 30 turun 20, 15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu, walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat, terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia, yang disebut awlawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan. Wang mesti dijimatkan. Jangan boros, jangan hilang. Jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada allowance menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya, mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamaannya, pertahanan kita tu, rumah tentera, rumah polis teruk. Jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit. Tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalan nyasar. Jadi ini hikmahnya. Bila orang tanya tata kelola, tata kelola ni untuk apa tata kelola? tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya itu perjakit gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung pada falsafah pembangunan juga. Kalau kita pergi pelanggan, ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini maknanya, ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita mengakar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah-rumah madat mereka itu kita berikan tumpuan.
0: Saya tertarik dengan cara belanjawan madani ini diadun sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi kita bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa dia orang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tun Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan jadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan madani nak dibuat?
1: Yang ya, ya tentunya merangka yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu di kementerian dan khusus kementerian kewangan yang bekerja untuk lumus mendapatkan makluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi anggendaian bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farmer. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini ya. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya mengapa tidak laksanakan, sebahagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni. Masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu, ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia. Masalah semua orang ada masalah. Pendapatan kamu RM10 juta sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
0: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ni, Apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2027 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi madani?
1: Dia dan apa pun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap, ini sangat menyentuh hidup dia. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah pekerja gig, e-hailing, p-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas di beberapa tempat dia anggap sudah susut. Tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial. Dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
0: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa benar sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun diambil kira dalam Belanjawan Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program Wacana Khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putrajaya. Sekian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

ogin inayo wawancara khas belanjawan rong aribu rong peram dulu Malaysia Madani mababaya riang amat berhormat Datu Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Am Menteri Ruid. Arasna kita mengkonopi rondo pembelan ya gini pasi simpungan penggerak puisi teater tari Am Irama Sabah Puteri mababaya ra Uyu Nilo ra Dewan Bahasa Am Pustaka DBP Kota Kinabalu Sabah Kulimanin mengatang rondo inatangan pagi gilayat teater tempua bersarang rendah ondo tininggani am skrip interi pengara Maskuji Maturon Kulimanin atangon ginoraka moperam tulu am moperam balu aribulan silaka mopor rong ariburung peram onom rajam ka balu ra rondom ti Giura Dewan Amil Jaya Dewan Bahasa Am Pustaka DBP Kota Kinabalu Sabah.

0: Nakapandai kau kia, kekinawa galama masuangkan sayan nama. Salah kayo kera kali gagang takau, ga nyakra ekonomi rupa magunan takau. Intornoyo ra yono maluai mawot, kalau napasa, mabuli rayo supun, kondo bahan pengawet ama pokonsera kali gagang dutinaya takau. Mabuli kinamin am akanon rasa sanghilan nayo. Kondok kay mamangan ramanit, logo labi mamura, rabalanja magaw kalau mo logo. Am mangindangan ra ekonomi ru magutanong galama. Mampasigulo ra kikinawa galama, mangani ra senormon soy am mayo, ra kaligagan am niyak ra sektor pagutanaman ru pamagunan.
1: Mamis Tojo kinawa galama.
2: Semua kena pia bilin intor rangarangan takau dan ngatera bilin ilo rondom mararaiti intori mes kan sayan ara rondom ngangai rangan-rangan paring kurangan mes kan sayan ara rondom. Lili waragin yang kena niak rangan-rangan takau sora Facebook Live Mic kesontori Robert Berto ngatera bilin okena kan sayan ara rondom DJ paring kurangan Robert Berto. Am kerana kerangan takawi Julita Magret kan sayan rarondom DJ am rangan-rangan rasa bab VFM monsoi kono paling kurangan Julita Magret gamau ke panarai sak monsoi soi regional. Lewat lagi ni am kerana kerangan takau I sinuai je tora kauran keningau nang tora bilino kono. Kan sayan ara rondom keningau rondom raiti kondo rasam kono paring kenongan sinuai je gama marayusan tanau monsoiti am abilin pasukon intori sinuai je kono kan sayan ara rondom pasukon ora rangan-rangan am pababukat kusani kalsum isimalai imaimon ifatima yabidae abilin intori sinuai je kan sayan ara rondom atan tanomin gama tanomon soy paring kurangan sinuai je kan sayan ara rondom. Ambilin intori Helen Young kan sayan ara rondom DJ pasukono ri Florita Kinajil, li Florence, Boyjol, li Lucia Bibi, Minia Gansing, i MM Suk, i Mace, am niak rangan-rangan rabokon, kan sayan mangki rogok ra rimbai-rimbai intora kesalulan ragumurut, sabab VFM, pasis indanganan takau, monsoy, kini nabilin intori Helen Young, intora inanam, paring kurangan Helen Young, kan sayan rarondom, gamatano monsoy, ayuk ragino. Ning takap ya ronda rimbain tori Julius Michael Pai Tivusui ini ngontak kau.

0: Simpokon rangangai calon paparisan. Kesokan El Nino tinumaling punayo am tantamon rumayus sukura bilor matong. Mimpun datano nakabagu kesokan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2023. Kesokan mampaliur bulinto paparisan kalau malap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosenda malisun malasura majenjan am timu ondoming kurang niak matang liun tojo. Idai takau natma.gov.my kosan maka pandai bagu ratano nakabagu.
1: Alungin kasayan ang kaligayan dulinan, lumingat kapal pundong masaw.

jadi bukan apa bilenin orang-orang takkan dan ngatara bilenin lo kira Facebook Live Mike kesanitari Ipol Iri kan saya Raronda Marauka Onom DJ amrangan-rangan rasa babi FM monsoi kono paling kurangan Ipol Iri kan saya Rarondom lele waragin yang mokonin akrangan takawi angkilim barisan nangatara bilin kono kan saya Rarondom DJ monsoi paling kurangan angkilim barisan gamal ko panarai sak monsoin soi ragiuno. Lele waragin yang mokonin akrangan takawi sabin kangut nangatara bilin kono kan saya Rarondom oroka Onom DJ am ngangai rangan-rangan ondo manginning rakes salulan ragu muruti monsoi kono paring kodangan sabin kangut ambilin intori Elizabeth Pet hai kono hai kan sayan rarondom Elizabeth Pet am niak intori Maria Juhan hai Maria Juhan kan sayan rarondom lelo ragine mukona nya karangan-karangan takau rabokon dan ngatora tangguang stiker monsoi agira Facebook Live Mike Santori Elizabeth Bed I Maria Johan I Claudius Klau I Sabin Kangut I Ipol Irik amnyaki Julita Margaret ngatora stiker tangguang monsoi man saya di lora kesalulan ragumurut rondom rarai di paring kodangan rangan-rangan rangan-rangan takut di dengan darah bilini lo kira Facebook Live My Rondom Rarayti. Ayo sudah mengining takut payo Rondo Rimbain dari Mina Anik Rogom Kudiyun. Ini ngontak kau.

Ulun bakon nampaugar ara karita di Selmin, pai kau sangit, pai kau pagalabo, rara kinoti, ulun bakon suara pasambalai layak rabu di Sel. Talu karita mau beli pakaian ru talu ngulun nakauli ra kelayakan. Tano tojo mau beli ilain ra www.budimadani.gob.my kapa meratalian Budi Madani sa talungatus malu-balu siam limo

Paring kunangan nanginin ra kasalulan na ragumurut, kasalulan na ragumurut na kasukunay ra pomporno, jam ka tulu rondom rasuswab, kasalulan na ragumurut di mining min saguli. Aku i Dexter Rasidi mambilin paring kunangan amkan sayan ra rondom. Rorim bay kosun pantuleran takaw rondom ragitia, manginin takapia rimbay kesa, hintari bungkias, ilaw pasisimpungan, ilaw pasisimpung intari bungkias am rimbay karo intari Florenzo Rabin am Sefail Jin Kasim aun ki tingkuangon ini ngontakau am kan sayan rarondom.

0: Assalamualaikum kapsinangan ng tabi Malaysia Madani. Miyampai ko doho. Ida habar na kayo nun dati tuwang bayno. Tadaw ko anom. Kahopod tulan kahopod. Doon na ribuh. Doon na permanom. Kapaguloy titulo dat habar. Perintah pinapobid siyam na pod ringgit. Siyam na pod riyang ringgit. Montok paguhub da sikul sina. Katinanan o kanagama Islam Sabah. Belanjan pagun 2023 perikat tulun mengindaput PMKS kumad kedagangan global. Habar pimpano. Pinengkas liat Sabah kinapobian ko sinan montok sikul ngawid sina om ketinanan okun agama Islam. Kinumaad siap na pod riyong ringgit da taun na bayno. Nung piradon dituro na pod riyong ringgit di taun katatalib. Ibayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Minaboros dot kinengka sendila pakitan keteguangan perintah pegun montok akses pelajaran lebih senang. Suaikan maguhub pawawan saya linaminan om operasi ketinanan keugamaan. Nakagirat daud dot ningkakotan dot perintah kesasarin tumanud keaturan Sabah First om pelajaran montok tainsanan. Maya ilad karalanan adang mirad sengabian au mintang tinaru taid ugama. Idatu Seri Haji Jih Minabaras id kinantakan kinapahimaganan Dewan Longkod Keparagatan Tanganak Sikul Menengah dat Kebangsaan SMJK Tionghoa Sandakan. Pasan daud binasa dit Menteri Belajaran Sains Teknologi Inovasi Datu James Ratib. Idatu Seri Haji Jih Minapailo dat Kepabian Kausinan Panakadong Semikul Perintah Pegun Sabah Niman Pengkasa Kinumad 155 riyang ringgit di taun na bayna montok pagumudtulun kika silan kitailaan takaas. Inggisaman pagirat pengindapuan mikro okoro om osu tanan PMKS insuang belanjad pagun 2023 nailaan kohub datulun mengindapuh ngawid kayanan pepengkas kepelabusan gisem id bahagian global. Imanunuduk Fakulti Penguludan Karaja om kadagangan UITM RAN Sabah Profesor Madiah Dr. Nabila Azwa Ahmad Minaboros. Kepanakan modal pesingilaan tailaan keraja kepanakan sijil halal om papa digital awakan hal kiguna pagirat kerampokan PMKS lebih-lebih di pagun diti.
1: Usahawan ini juga disokong dengan latihan yang mencukupi agar dapat meningkatkan lagi produktiviti, meningkatkan lagi daya saing. Kalau boleh sekiranya kita tembus pasaran pasaran global lagi bagus kerana MDEC bersedia untuk menyokong kita dari segi latihan. Begitu juga dengan NADI yang telah diumumkan.
0: Dr. Nabila Minaboros dat kepegiratan PMKS om pepengkasan kepapuan kepengukap kesiwatan kerajaan Tegumoh id Sabah. Nakabaras nagidau kegunaan pegirat infrastruktur Tagayo mentak sumakadung keberuanan Tagayo di Sabah id sektor pemutanaman om penginsadaan. Epuru Parlimen Kelabakan Datu Andi Muhammad Surya Dibandi minamaramit miampai tersenong keingkasan kepabian kausinan Sabah isuang belanja pegun 2022 padam turu. Minakianu yau kepanjuran projek teguangan iradat soten madani ling mai pesikapun mentok menaribau kekasahan kepapanahan latirik entisan kesilahan amtisan ketanaban Sabah.
2: Jadi antara inisiatif yang saya pikir wajar dipuji, wajar diberi penekanan ya, ialah terutamanya dari Elektrik Sabah itulah untuk Southern Madani Link yang menghubungkan pantai timur dengan pantai barat Sabah ya, sekaligus boleh mengurangkan frekuensi gangguan elektrik.
0: Datu Muhammad Suryadi Nerubahan dot media sera nepongod pinapahimagon pemaramayan tadau kelidasan mental pemegunan bagian hospital Tawau. Minakianu yau nagi yau moy pemegatan talon-alon merotai kelabakan sapulut mentak ketingaligan tulun memoguna. Kinapailaan perintah pagumud kepanahakan sekodong dot kaupisan surupu kerajaan perintah JPA kumatangan nak ngawi Sabah Sarawak mayat belanja pegun 2020 turu nakaramit sa kadung tersenong manta de tulun ginemuan. Hal dila sebagai interno dan kiguna pegumu sumuka ngawi kita ilaan de temungku semontok keberonan nakayanan suai ke menginggaan keinggaritan peganakan de au sangkura ke himbagoy. Itinat pemusarahan di Zuraida Jergan, Ami Nirsidah Acing.
3: Pengumuman tajaan ini memang dapat membantu meringankan beban keluarga yang kurang berkemampuan. Dengan tajaan ini, saya harap lebih ramai lepasan pelajar mengambil peluang ini untuk sambung belajar di mana-mana universiti lah.
4: Diorang ni lah bakal pelapis negara kita. Jadi saya harap pelajar yang layak dapat ambil peluang ni untuk sambung belajar dan timba ilmu ke peringkat yang lebih tinggi.
5: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Perintah Pagun mengilad pemusrahan papanau inggi saman pinatamod montok meneguang paginumbalan sektor kelidasan in Sabah. Ibayon Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Binabaros ponsubon nagid perintad karalanan papisingubas kapasian teprakis. Kampai nad mayad kepanjuran tadau sukan nakayanan HSN da tikit taun mentak menantud magigian ngawid kasasarid tumanud kapasian alidas aparakis. Idatu Seri Haji G. Minabaras untuk pinapahimagon pinamaramayan HSN bagian pagun ed padang kadaton tuaran. Tadau sukan nakayanan akan ke ababayan no menikit taun ngaisa karalanan pepisingubas dat spot kaparakisan karalanan kapasian teprakis tikit tadau magigian ngawi. Suaikan pasilid intanadan papisampurud magigian ngawi aw mintong dat umur tinarud agama kasalikudan. Datuk Seri Haji G. Minabaras Dato' Unubayna Sabah minanantu 605 pada misah 1600 hapad ketanudan mayat 5 zon tagayah itawau sandakan bofot kudat keningau idkantakan dila pinagawupan kausinan kigatang telu RM1,000 pinatahak kinuma daripada misa kaisaan sukan watas tuaran suai ke pinapatimpun dit asamak 5,000 tinumanud id pinangkusan ria mamanau ria madani. Watas kunak pinilis sebagid menenwalai pinamaramayan tadau sukan nakayanan HSN bagian tawau dit kumainsan lagi miampaid lebih 4,000 kinatanudan. Imaguhub Menteri Keberuanan Kemulakan Keberuanan Sukan Ekonomi Kreatif Datuk Seri Dr. Anil Sandu Minabaras. Pengajuran dilad pakita keteguangan kementerian mentok pepenggisem keperagatan spot mentok keberuanan kemulakan id bagian watas. Naruban yaud media minihondot pinamaramayan HSN bagian tawau id kunak. Damatila Datuk Seri Dr. Anil minamisunud dat perintah pagun pinapasadiad kepabian kausinan mentok penuridong kompleks sukan dat wago id kunak. Pengkura penga pemusrahan kepegenuan kayanan mantad bagian gatri dat baino masah maganda dat kepegiratan. Projek penuridangan kompleks sukan dila pekikira da silid internadan ketanudan dat magigian ngawi mengimbulai telaan ngawi dat wagu atlet kayanan. Damat dila lebih 3,000 magigian dit minamaramai tadau sukan na kayanan HSN bagian watas sandakan. Adun ng Sungai Manila, Datu Hazim Mubarak Musa Minabaras. HSN internadan tersenong pasunid kawasanan spot ang papinsinguyat tinan dit kanud pasunid pisampruan mayad konsep Malaysia teprakis.
1: Harapan saya agar program ini berterusan karena dia mendapat sambutan yang baik dan saya percaya program ini juga menyatu padukan masyarakat khususnya di Sandakan mau juga di seluruh negara.
0: Datu Hazim Mubarak Musa. Kinatanu dan tersenang diet magigian ngawid keningau mini hendat pinamaramayan tadau sukan nakayanan HSN bagian sakit sarayah 2020 pada menem. Pakita kinaberwanan hantalan dat penganjuran minayad pisaan dat magigian ngawid minagi sesuai tinaru. Adun liawan Datu Nik Muhammad Nazri Nik Zawawih Minabaras kinasakadungan dilad pagkita kaingkasan keperimanan dot magigian ngawid kumad kagunaan karalanan kapasian talidas operakis. Nakabaras daw diti sira na pangang pinapahimagan pinamaramayan dila id kompleks sukan keningaw. Minagi sesuai keparagatan kagayat ginawa dit niman pahoroo kampanan penangkusan riah madani demo kagarasan pinialaan frisbee mamain bowl. Imalahingan tagaya pagun Sabah Tun Musa Haman minai tanud mitingan peruan raja-raja ke 200 turun padam telu idlongkod nakayanan. Itun Musa sinumakai kapal tu tumulod pinatamad dit jam ke hapad 5:05 dit ke Suaban. It nakarikat na pa minai pangaruhang ditun Musa it ganag kapal tu tumulod sa pamagunan kota Kinabalu nga imufti pagunis Sabah Sahibus Samaha Ustaz Bongso Aziz Zapar. Nakarikat lagi itu pisar takas perintah begun pisempuruan amit binarisan kepemuruanan istana. Mitingan peruan raja-raja tinantu di kanjur dat ke pedem 4 ke pedem 5 tulan ke hapad diti. Id pampusan sukuta kawagu iti tulo dat habar. Perintah pinapabi siam napa dari yang ringgit montok paguhup dat sikul sina ketinanan okon agama Islam Sabah. Belanja pegun 2,200 turu perikot tulun mengindapu PMKS kumat kedagangan global. Engka kana habar na kayanan nulod di Ramhanizan Jahamin manta di seksyen habar masa-masa ang pinadalin di Denisio Singging. Tabi Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: AM Espérito.
1: Assalamualaikum Tabib Malaysia Madani, Tabib Pintu Tunan, Tabib Pian Balutan Kumadi Kayung Awi Tepinai Kau Ada Sengit Rongau Ada Timpuh Diti Kepesenangan Makin Dengau Keselimbahan Baris Dusun Tepinai Kau Telur Jam Minta Lembus Mantara Jam Kesiam Tertuang Kisam Jam Kau Padam Dua Pitangat Tuang Ayaku DJ OPK Yang Mengeruang Di Kayu Seginaruh Timpuh Takau Data Semua Limbau Tertuang Rebai Nak sinding-sinding tengah ramai pemilih dat kinawa penuang takau diti timpo pompadat emigo tetuang da baina diti ade mukumadi kayo hitarahian makinangau milakau dat makinangau maya dat radio idar tm klik taika ukaban dio ta Facebook in telepon da kayo kya atau hara live ko baina di live dat Facebook Sabah VFM. Tapi ni kau jam ke apa dah tertuang megal kau basanan tak kau kasari meniki data dau dat ke enam ukabanku Nuride pemelahuan saya nak pergi tu rahian dat memelahau papalembus dat pasen kia mila kau menelipa unit konti hidati nunga anda dan dupa barika terjam ke apa dah tertuang kia Nuride sabar-sabaran dia pak kada kau karawarau kapi ya. Sampai gue dapat ngasih jam timpu teko hari ke jam keempat mata data jam diti manku peti lembus pepinguni sinding sinding pemilih matumbayan aku ama kayak dok di kayuh dat lunggui ginawa kia.

Eh, tapi ni kau sinding ke pagulo perangan ke dikayo usunduan dari sihnu aman tadi Viviana Christine More sahabat VFM senang kepiah.

0: anak do pa nga tunggungan to ko bo. Tamangay na yulad to susunong tingyuligayolo, mayroon ako kampayad karatan dada. Pasan diti mantan RTM om Agency Antidada Kabangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagid antaban. Hashtag arat nung kampay no.
1: Radio Malaysia Sarawak FM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

Kita beringkau bina jam ke siam lima na pada minit da tertuang harapan peminit amari kata jam ke pada tertuang apa yang kurang pangap pun sikau dikayuh hit kakal demi ampai da gede iti ada keselimbahan beras dusun kia yang makin ngomong ada radio isuang dat kereta mana panau ukam hangga na petang ayan dikoyen da alansan da tinggal lagi dikayuh dikepa penahan gisam karikat da tida hentalan da kayu iban talan duyo itang ayan da kayu kia tapi na ikau pun sikau it nakapagulod minamasan dahil di panguminan da the Facebook Megal di Elizabeth kapi senangan da tatuang kuma dikak ya aku nagi alingan ni Majakong Majuna senang tatuang DJ tesuaw kadaw pensikau tabi pian balutan tatuang tarau ko enam makian aku da di sinding di Meri Intiang batas te mirubah hiti kadaw kumbalan ko magiyo mungkin tino aku nagi alingan ni anti Nancy Lian manta di papar nunu habar nu anti senang iman aku kia lansan datali das kesarin danti hem aise it kebahingkangan kya au nagi alingan ni Naruli Anggino halo am nagi kumadi Clarence Wong hai DJ OP kapi senangan tetuang kumadi ya kapi senangan nagi kumadika Clarence Wong am nagi kumad ka insane tapi nai tambalo ta makikinang au tong tahuri data Sabah VFM it as senang kapi tabi Malaysia Madani kadau aku nagi alingan ni isai pati tapi nai Ipol Irik kami senangan tentu wang terau ke enam di GOP kedaulan sanit gelidasan teririma tabi pipa basan lagi di kematan balut terpiningawi it makikinangau keselimbahan beras dusun ya tapi kau sinding mantai di ready badang oi ilin kinangau takau sebab BFM senang kepiah.

0: Sabah VFM, keselimbahan boros dusun.
1: Ya, tapi ni kau bina jam ke apa di minit dah tertuang. Nak suang tak kau jam dah kedua. Di titalu jam ini lembus keselimbahan baras dusun kia. Megal di kau pesanan batas tak kau menikid jam ke apa di tertuang. Menikid di tanah udat ke enam. Memaram itu kau pemelahawan pelembus pasen. Maya di tit pemelahawan kia ham. Sekira dar pelanggan dah kayu nunuh hit nak anda seginawa teka kapan hak dat guna kegunaan tersenang dit nunuh dapat pinabantang dit Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bila nagin pailang-ilangan itim po takaw dat mitalipaun kya bam remita kod pemalahawan dat kepegulo tetuang dabay na. Hello, kapsenangan tetuang Seti.
2: Hello.
1: Seti.
2: Ada doan sang saya.
1: Ya dilah kya.
2: Oh.
1: Nah, habar nu adila.
2: Ya, pukapan kepa dia ke sayang.
1: Ba, main kopi ya.
2: Pukapan gua tak najir, selingnya, kalen bejer, yobo dan nagi. Ana gancing, ami bili-bili, sucu oi bili-bili ha cuma kelap ya. Nagi jerajutan ni sabo. James Bowen sabo. Nagi kalon kabe. Saya berkata, pakai sayang Sempulan Jagang John Bimbun mungkin dan kakak nanti saya makan lu sendiri, mbak boleh tak?
1: Rata apa?
2: Kumpul di peguh kapan-kapan ku disuruh kapan-kapan ku lepas pemilihan lagi ke ya?
1: Bah, enak apa?
2: Bah.
1: Ya pasti kau kemari adilah manta di Debansan dan nak apa gulu minum malah hodai tidak konti itu tuang depan anak kia. Ada yang misalnya pada kayu kesiwat dan malah hau bila kau nak pemenang lipau dari konti itu tuang depan anak. Halo, kepisangan tetuang Seti.
3: Halo, kepisangan tetuang kemari ada JOT.
1: Nono habar no tempulan kia.
3: Ai amos senang batik sihat kemeting ya apa yang ngadap pada pokne teh.
1: Awal tu medap.
3: Paling lele aku tim pemasan, kau nen nak kau mulutan.
1: Medap nak indah kia, kau pemasan. Nagi. Nak cara sampai nak nurid deh, nak dikayu bayi nak.
3: Oh, ay nak cara sampai nak ya.
1: Oh.
3: Nak gadau temat-temat.
1: Bam. Nurid, nak cara ngau kadit ucapan di datang dat Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dit kenihab.
3: Oi, nak korang mau naik ku mate herit. Pembantangan dat belanjawan dat 2027 deh.
1: Mungkin mau mudit bineres di Datuk Seri Anwar ki yang nunu nahit kemian dit nak sakat ke pituluh no itu senang tama di tiga.
3: To kaya mau mu dapat aku mu dapat norong ku denga ina pait pait asanangan teman-teman dukung ait natamban deh sara det hatus nedagi adi gulu hom
1: hatus menikid ulan kia
3: hatus dim limun hopod deh dia tahun 27
1: it pembeli barang mahirid pasaraya kia
3: irina ipo boleh pola nanda barang ay atari mo di bulat-bulat kepentus ya nanda pola nanda barang
1: hatukom soro nabari.
3: Tuh,
1: atau selama na pada sembulan om atau kau kembali na wagas tengah tu si,
3: kau. Amu na, amu na mesti kau pergi kembali wagas ya, ulan kau pergi pembeli wagas tengah Arab, lebih-lebih pembeli-beli tengah minyak,
1: kau,
3: tengah sedak-sedak.
1: Seru kuam Nuride, tinggal na pendah di, tulun di Nuride, hid memutung kata pegunuan dat kau sinan kau pembeli-beli ngawi, sekiranya na pendah timpu-timpu madrasam. Aisa timpu dat me pemutung kia nga atau kam kapo guhup nebet atus lima napa diri kia
3: oh kai tapat lemati kapi ya di JRT hai langadon nemati aku menemati langadon dia sang hot ambo nama di JRT di dia tu aisa di kam mentok dia dah kodong ngain kaku nagi ambo mesia di dia baina ta aisa nudit hilad RTM kangkum nga okay toh tiada membasa ada berita ada hilang TV ham tau koy hila pa magyan ng siya lang ang kum nakakita ako nung matidiyari di siya ati hila ko asamat na
1: pakaan
3: nung takita ko
1: samat ka biya kya
3: samat tamad
1: iri na rin na nambanan dahiri ba rin
3: oo
1: hindi yan so may wat pinakawagod ti may radio lang lang ado na kuna di may radio kaginawa ko mga yaku di
3: kawago yeah. Tapat na ikap ya iros matidiyari nga muhat-huhat na it diyan mo naman di kam nako narong ko gadid minambasa ko bertad bagian na sunod di gulo di tentak na harian namam nako oh mugatad gumulik ka ago sila dito ako mo nako malutan na langadan kang ko
1: langadan dit langadan dit pingkasag ya
3: oo eh naikap ya kasanangan kasanangan ko na pa diyan di siya tinga makiano na pa sinding nga ino ino po kan nga andadon pupukos sa balas nga idea na pod makiano sinding ihuman nud tentak di mo oruhem ko ni na
1: akita na pa bariam ko ni nanda mo sa kira
3: yeah, yeah, kita okay, baham mamasa na ko patid et kompletan di je nga ko pagulupom kumapa dia
1: ya pun si ko
3: yung paedat paganakan no malansa na ko alidali das paganakan no masa anak pati kaum balutan na sa mga FMD labi-labi ka pa Abdul Malik rong-rong ko siya ta sihat ka pa tinan ya alam saan na at aling saan siya taruhay nag sabihin na sa ginayla maranaw i Maliagom i Kalyon i Johnny Lunog i Madutin i bagang sagi i adila di sino kung si kau di pasan no adila no gi rose di sugo dam i Lucia Bibi dai papar itit kaum balutan dat et sweti megal di peritas na di si Najil kung si kau na di pasan no di gulo perita na rung aku pasan no di maya dahil dua sahap nagi i i Lucy Dayo i Joseph Basilo ako nagi Alejuani Bambangan Lia nagi i Yagang nagkayo madang Kalipok i Koyokmin i Peturos si Paulus i Johnny Upin i Johnny Lunog i Randy Ingang i George Gimbon Yubog siyo ay eh, manika garaw kapitalib-talib ang tiyan na pamanahak na pasan nga no ang tiyan pasan ba na asoro ko nag i nag i asip ilungkin idansi panang pamasan na tinoy idansi Tumas ay isintom ijalina majakong majuna sa kakampinan ko tisi lagampung gaur magalapagan na kandisika ingam satur i manika dahil at kampung rata ko tubul ko tablod at ako pada lati DJ nga ang matagada ko ang balutan at anaro ko pepasa naman kung pa nagkingaran na ay gisang na jet ang kampay ngay ko ng kambalutan yung paipasan ko at kapisinangan na tatuong tansan at alidali dahil ako kasi at manikid-nikid sa daw at makiano ko dahil sinding ti jedi DJ ate
1: reto na po
3: it sinding di Hilary Simbih dat sinding toka
1: ba
3: ingkaka na di pasan ko DJ ate kadaan na di pagidud hitid iri diaw
1: pangkura na susubon
3: iri po mo DJ
1: bahina ka pagya
3: ako eh bahina ka niya
1: eto man ikaw basi ka kuma di tampulan man tadi banta itong paruli nakapamulahaw dito di konti totoo na bayan na mundarang to kapataruhay mamilihis ta ko paginawa man ko kawagura mita di kayod pamulahawan dati no kya undar-undar ko po sarasarahan panunuhat susuyan di yun no iti sinding man tadi merihin tiang batas ta merubahiti sa Babi FM masanang kapiya.

0: Inggang Rosni Gausi, Lija Raimon, Gundoloy Sintikan, am nagidi kumadi donway pansay Sinsen Gimir, Ami Jalina, siow it ako nangarait the tetuang aditi kadaw nga kinangadiyo sudawil di Abdul Malik Tahir. Kudian tarik nogiad ompoten tagung gandang tunian gulo-gulo. Karamayan natulun kampung magkasuaban mira rapat menari dindang. Karahian tengondu kakusayan kesumandakan tenganak wago. Nimpunan diaki yadu minintutun midaling-daling kadao. Ya tapi ni kawirin sudawil pasan di Abdul Malik Tahir pun sikau. Amai kuramito kago hitit pemalahawan dat sumusu tetuang dat baina. Halo. Halo, kam senangan tetuang Isaiti.
1: Halo.
0: Isaiti.
1: Gansi itu tuaran.
0: Gansi tuaran nunu habar nu Gansi.
1: Asono ngakadapok yo.
0: Hai. Nunu pemanun da.
1: Wala jamu kunungko.
0: Mai kepi ya, megenging.
1: Wah. Apa gulu pemikau tinai.
0: Pun sikau.
1: Aku nak gilingan ni. Tambalutin udah tempulan, ile temporuli. Ale dok mun dam kapa maton dau. Aku tahu aku gi aku kasalon di gulu. Oh, om. Tinggal itu kebangun kulo, temburung kita gulu di kuruti om di ketapu inuin ile nama kita gulu. Ini tengah ngawit pincang-pincangku bilang ngawit kita burung kita bulun asal aku pernah aku gago lebih enak eh ada pendahan aku lidin kita burung om aku nak bilang kalau aku di dari nak pendi kau mungkin orang itu
0: peri kau kia
1: oh peri kau baik no sekarang itu om tengok dok pendi kau baik no
0: ba
1: apa kau dok om aku nak bilang ni kalau tambal-tambal itu silung tim yasid om titip jalan-jalan gue usah ya tapi contoh gini di tuaran itu sampai pasan kesenangan untuk kalau konong bah ini gak terkena
0: posisi kau kemari ka? Ya posisi kau kemari Gansi mantan di tuaran nako siwat dat memelohau dahitil konti tatuang dat banyak yang misalnya pada kayu tahara tepasan man pelambusa penalipon kau nampai di konti kia. Halo, kami senangan tatuang.
2: Halo, kami senangan tatuang di kata Pinay
0: mantan di papar kia.
2: Tembunan
0: terus kampung nunugi hari kampung nudiay hilat tembunan.
2: Oh, ini dan makan tembunan ni.
0: Oh, nunugi yang aran kampung nudi.
2: I kampung nunu punai na umpina pang mai na hi tiap kon namunan ni. I Petrus tiba.
0: Ah Petrus kia.
2: Nunu
0: habar no Petrus.
2: Amasa nang ni mo.
0: Nuri de nakarasam dahin na bay na.
2: Aw mena nakarasam namunan mai na.
0: Nakar hari-hari bay na kia dumasam.
2: Mikano ni.
0: Paguluh dat mamasan ka kaya Petrus nga maguhat ako nung nakarangaw ka dit nuri di ucapan di Datus Rianwar Ibrahim dit kanihab
2: nakarangaw pin ngangaw uninan i dapan ibi maginangon pasalan i ucapan siya nak ngam kasenangan nangin i marasyan din pasalin manpan ngawi.
0: Nuna hit kemudian dat kondas ginawa nuna karangaw.
2: Kondas na pan na karangaw bantuan siya na tambahin ni
0: Sara.
2: Ano ini na ni.
0: Atus lima na pan kaya.
2: Asanangan apin tambahin bantuan nun magunan ng barang ni alam kasi na apin ni pananaman lim in nakawala menanakan bantuan dan tahun 2007.
0: Ya, ini lagi. Mas Nuride, sarono sekiranya apa itu atus lima apa diri saradik ya manikin tulan Ama

0: تفري منا نو نبا بيكورا كو هوب لاتن كبوسيان دي كبين كورا
1: سنن نغين ايران دي نو نخان من نكن نوي متوان سرات مسلم بونو او دغالن نوي مول مال مال مخاين مسلم تنين تو ما مخاين متوان دان راجان
0: ايرين نغي
1: ايرين نا
0: Adi Om, mengusikau tu kod perintah lalu lebih datang da Perdana Menteri ke ya? Tu minat
1: datang da. Ini nak apa ya?
0: Kagak gana.
1: Iyalah.
0: Ba, mereka pihak belum besar pasal.
1: Ba, mengenu pemumah pihak lah. Senangan umah ni, di tempi naik tempulan ini, umah ni gini yubut, umi yagang, jas gibun, lagi Abdul Malik, Payok Men, Joseph Patilo, Iros, I Serong Uli, Ogumu penanganan ngaran ngairan ina lintun alitan nukma egi sam jetem mengamung ngairan petuang menat niam kapsenangan nadao kanam mayalam yanung unisin dingin i kaos awitan kumatay ka.
0: Kaos awitan kumatay ka ya? Kada kapya ka kaos ba?
1: Senang senang lagu ni tak minai.
0: Ba, ikuman kontinu kia, hina ko po.
1: Ba ba, nak po.
0: Ya, pasti ko kumadi Petrus man tadi de tambunan ya bina melahau senang tama di bantuan te kepagupan dat sarah diri pina umum di Perdana Menteri ke di Petrus di tini tu kepagup tama de memomali dat nun apa kesusukupan di suang walayam kekainggan datan anda kepesian kadau hadiam osikau tako kuma adat perintah lebih-lebih kuma datang dari luguan menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atau keserau datang dari kesusahan ni lebih-lebih labus dari kekadayan kia bamu darang tako bertaruh hai kawagul makin angau tako pakawagu di sinding dari pemilih ginawo tutung dah baik no sinding manta di Itma Hebrika langadid pasar.

0: kinumura ka sarili, kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan di Karanhano, sinin-sinin dito ko sanang, sinin-sinin dito ko lihis dot kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Bros Luzon, Sabah
1: FM. Program Jalan Rahma Madani, PJRM na po, nga pohupan patilongbos dot parinta, insalam manguhok muinggan, balanjama sintulong kinawan, miampayat pangkuryang gatang itpialitan, hapot gisong talunaw pagpihatus, muntok magisusway babarang tubunan tikita daw. Tulog kinamuhan, milang mangintong tadao ang kinayaran kaparagam to sasamo, mayapautan, pjrm.kpdn.gov.my. Kada pulagoso, kasiwatan to sa luliti, muntok magkikit balanjabasi. Rahma ito, berkat.
2: Ito pilih kami siribad keperintahan Kerajaan Madani, siribad keperintahan di yang berhormat Leguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Gaos teka tinggi sem dat menelesai isu dat pelarian Myanmar di lembusan dat Nuridih Teguangan maya da diplomasi. Hasil da pergi barasan tiga perundingan Malaysia dan Myanmar 1400 turun pedemenam pelarian Myanmar minan petada muli. In pasah da ka iso ada secara da Nuridih it adang kia amteka berperingkat tem negeri berperikemanusiaan. Perundingan dilad maganuh da pagintangan yang pada aspek da ketinggalan teka keselamatan dikomentasi negeri kasagaan dat individu teka tengolun dit nakampay lang dat papagirat dat kadang ada isu migrasi yang paling lebih adang om nagi ati lembus alasan dat nuridi selesai teka anu helang dat senang menyampai perundingan di Tesenong Piala Tandat Myanmar Malaysia kredit pelarian dat Myanmar ya atau itu dapat pelarian dat Myanmar teka isu dat pelarian Myanmar diti nga ikamayan dat isu tagayah dat pirait-rait pi beras-beras daitid pegun dat Malaysia lebih-lebih dahilain sampah pingali Semenanjung apa yang kurang pengait ya sinding dat ketilambas perangan kedikayah mantadi sionah bin jeget ngaran kampung ko kinangotakom.

0: Ramadan 2020 pada mak turu rumikot nak wagu. Itina timpu tersenong montok pepain tutun. Jenamanu umat memamali maya iklan menguka puasa id Saba FM. Pepulambus pasan mempepain tutun produk untuk timpu menguka puasa maya Saba FM. Jenamanu akan kenapa pekinong mohon. Aapuri mananagi id suam tulan Ramadan dit ngeponu barakat. Nuno paman anda do, panganuna slot iklan menguka puasa Saba FM 2020 pada turu timpu baino. Romuto tupiser pemedagangan RTM Sabah id nombor aso walwalu turu iso 2 telu apat apat. Pukiputan id nombor iso iso iso enom.
1: Bagaimana kesalahan kesalahan berasusun kesalahan di karenhanu sini sini di tengah sana.

0: kinumula ka sari, kasalimbahan Boros Luzon, kasalimbahan di Karanghalo, sinin-sinin dito ko sanang, sinin-sinin dit ko lihis dot kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Boros Luzon, Sabah
1: FM. Buritano diesel, gunaan tulong suway, bayano, onwan budi diesel, milang pangaranan, kumaan tulong suway, amakon ko, mentok na, pagkanakanto sa mo. Gisam talo kurita mila pangaranan kumad talo tulun mistuay tumanod kumad kasakayutan. Kapailahan ko tilabos mila tintangan maya www.budimadani.gov.my teka menelepon id Budi Madani isa talunahatus walu walu siam lima siam lima isa talunahatus walu walu siam lima siam lima.
2: Kita beri kau mai ku kawagu siwata dan membasa tiga pepulang musuh di kayu pasan dari tit penguminan dan di Facebook ya harapasan tak kita kuman tadi sabin kang utkap senangan tetuang tadau ke enam di GOP kadau kuman lagi dah tayinsanan tambalu tet Sabah WF memakikin ngau ngawid tapi pembasan pun si kau DJ kadau pun si kau lagi kuman di Victoria Ang am lagi mantan di Charles Leginon kap senangan tetuang tadau ke enam tari bulan dah kapat tulan kapat 2002 pada malam DJ kadau am nagi di kumat tebinai tebinai tambalo tambalo te Sabah BFM Facebook am makikinangaw ngawid Sabah BFM kesalimbahan Baras Dusun eta senang kapia tabi pibabasan pensikau DJ OP kadau aku nagi alingan dat mamasan kumadi Josia Fanji kesenangan tetuang kumadi ka. Nagi kumadi Maria Johan kepesenangan tetuang Julius Wong Wong Robert Berta nagi kumadi Terry Tigabil kepesenangan tetuang di JOP kumadi nagi tinsanay tambalutku paintanod makikinangu ko sa limbahan sa Sabah BFM Baras Dusun dita senang kapia kadao pun sikau Jopri Antang kepesenangan tetuang kumadika nagi kumadi Florita Losobom Lauricius kesenangan tetuang di JOP kadau bersikau Julius Wong Wong ya Maria Saipul lah Marius Marudim kesenangan tabi pembahasan tadau ke enam di JOP amnagi di kumatain sanai kadau amnagi tain sanai di kondah tahun narait siau ngapai berpengap bersikau tu menampai dega dah hitip pengumuman dari Facebook menang ramai dan pira rumah antak kau makin angau tak kau agus sinding dan ketilam gus pemilihis ginawa tetuan lepas.

0: Nung orikatulan Ramadan, timpu mengukap puasa, asili timpu dit epiandat andat. Itino kasiwatan montok jinamanu, apirongaw-rongaw damakikinongaw Saba FM. Untuk timpu sumadya, pupasadyata kanon montok mengukap puasa. Pintutunan produk no maya iklan mengukap puasa Saba FM 2020 pada muturu insa makai memamali pintutunan cinaman pagaduno slot no paino promoto topisor pemadagangan RTMS Saba in number aso 88 pengikutan in number iso ono.
1: Program Jalan Rahmah Madani PJRM Nopo ngapohupan peti lombos dot perintah insalam menguhup menginggan belanja masih turun kiriman miampait pengukurian gatang it pialitan popot gisem terludah berbiatus montok mengisun suai babarang kebunan tiki tadau. Tulun kiriman bila mengintong tadau on kidayanan kepada gantos sesemot maya pautan pjrm.kpdn.gov.my. Karena pelago so kesihatan terseluiti untuk mengkikit belanja masih. Rahmah itu berkat.
2: Tapi ni kau harap pipi dapat minit mereka terjam ke hapadam dua pi tengah tuang pon si kau di kayu kia hit nak apa malah dah hitin konti di tino jam ke hapadam tuang ida babayan dat papalembus pasan mayat pemalahawan kuma di kayu hitau nak salad dat mamalahau ombalan kau agu di sweater dau siau kia. Kumari kayo hit minangaramay dahil lain panguminan dati Facebook minamalaik teka minamasan dahil lain panguminan dila teka hilai di WhatsApp pansikaw dila musari yung muna kadung dagay dahiti di keselimbahan Baris Dusun labi-labi dahiti di Sabah VFM pengguro po kapirubat ako kuwago di suway tadaw teka tadaw dat suwab to harapi pira paminit ang marika da jam ka padam dua pitanga tuang diti ang mapupusan ang kasalimbahan takaw manunun na pahit baras ko dit ako kapiha senang kinakalabas man tadi ka bangko siyaw manunuh na pahit at senang diri nga mantad at minamangon amyako DJOP apasya baras apasya tinaro inakaw po

program Jalan Rahmah Madani PJRM Nepo ngapohupan petilombos dan perintah insalam menguhup menginggang belanja masih tulun kiriman miampai pengkurian gatang ipialitan hopot gisem terlunau berpihatus muntok mengisu suai babarang kebunan tiki tadau. Tulun kiriman milap mengintong tadau on kidayaran kepada kantor sesemot maya pautan pjrm.kpdn.gov.my. Karena pelaga sok kesihatan terseluruh untuk mengkikit belanja masih. Rahmah itu berkat.

Rohok am Ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmen be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Nan salino tilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadazan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inau abuli tolonon rayus, am asalok akanon, kanain raro, am atatalaya kanon, pat asisimpo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana ansakon. Tuhau, owaw nu pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Rarayno, tuhau nasok ra akanon talanon ran

Sorak tetangga rurat kina selatan, mokondo rondok pulu. Malaysia tetangan, yakinnya pulu layang-layang. Ragalur telungatus na kilometer antara kota Kinabalu, pulu layang-layang, santayaran antara kepuluan Spratly. Ando inalungan ru saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabila 1900 balu ngopor, pulu layang-layang setopotno terumbu karang ayuk. Ando malinjau patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setopotno. Intara ra 1900 balu ngopor am talu, saujar Malaysia inataran magalung rapulu layang-layang, niak nampatanau rapulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ralandasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung am mangampin ralilut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposu liliut yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia selakayuk pabatikon rapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

0: Bangkaam iantara mangsa kaganasan maglaki bini. Agdoy kam analipaunan ni Pusat Bantuan Pertubuhan Wanita manumbul talian kasih dakayu 5 siam siam siam. Dakayu 5 siam siam siam. Patuy kam ni Pusat Krisis Sehenti ma Hospital Kerajaan angamukam Perintah Perlindungan Kecemasan min Jabatan Kebajikan Masyarakat angalapur kam ni Polis agtu yang ngamuk Perintah Perlindungan Sementara min Polis ya sekot ni Patannaan bi. Angamukam Tabang harokanta kaganasan maglaki bini. Mbalkam pinasagaran karangan danganan masiania alasahan kaam.
1: Kalehon bi kami.
2: Saba bi FM, siaran healing sama.
1: Nagdalisag onom ngabut lisag pito kohap.
3: Ambang apa?

Koy ho ka nang ku? Iso mantad tohutuhun Malaysia katoguvang kabahingkangan kahidasan pamungusaw. Sukat bago kiumul pada manom gisam duvong panam 4 taon na ponga. Hobi, duvong panam himopiatus ikotaguvang aga pamusaban o bintumongob om ohunggui. Hobi kapatongob, tahu nga panam tahu piatus no. Imini ikaw SPM duvong ay buduvong panam himo na ihaan do avasi kahidasan pamungusaw. Kabahingkangan diti okon ko kamungkangan. Apatut di on ko zok bahingkangan diti. Sokyo nu agak pemusava nu obin tumongob toy atagakan kahansanan po kisakadaino. Perangki bos no miyampay paganakan tambahut toy itaba kaunseling om taba kaidasan pemumusaw.

Nopihi kota hungopod vuhan kotu monikit daun sebagai tadau piambahutan son binaun. Tambahut noponga songhun imiho tokohan sanon, dopopopi susuzan tokou, manak penuntudukan i ouhi, om tomoimo itoning dotokou, songyando min sodu okinau bangan suwai. Bos dotuhun, songhun tambahut tomoimo itoning dotokou, songyan au momohizo o binaun. Nung kovang noponga ineng tutunan dotokou, iki timpu miampai dotokou songyan on sikau nopo. Nga, tambahut noponga iki wau pianitan sunduvan i hobi ahom, om kitanggungan tegazo, domoni dom dotokou paino. Otohodan miampai pinggi saman om inuhi sebagi tambahut. Otobian tadau tambahut son binaun, mantada RTM, teman setia Anda. Ko nangku, mama naugakod kapawakas do tundu undu om kopongin kuang do ontok toluo manakadai ino do menguhan kepohuzungan za kepetun do gontob kinavasa om kopongin kuang kontob kolesterol.

Hey hey, Kopi Bosian. Kopi Bosian do, dong sebab gua itu tapi kok ngabi. Jadi Hansan do pasti kena pusikan do. Tadau bainan itu tapi kok ngabi, tadau do. Ini kata mai mo, yang pai kodo go, Hizoi Benjivino. Tomai mo nopo, tikit do, tadau do minggu kan ya. Dabai no ko pada miso do buhan do ko opod. Nah, dadi om no kain pau na pagod toko dahi buhan do ko opod dito pinay ko ngabi. Bah, om ko no i ano iti i man diozu do taon do bongay budo bongay pada menom i dandi diozu taiko i ono paangkap diozu i di mana hai diozu do pataon daw mentok taon do bongay budo bongay pada menom dubong ibu dubong apa dah menam sengian dah nak kain pau toko di buhan nak iso di open buhan nak katahib nadingku nak anu itu nazu no na no todo no tay no pongo no tay ko au po aku mah di au pada ti anu itu iman imanan dia zaman tak tahu dubong ibu dubong apa dah menam kada kosigoh ginabo tu kita pada hobi kuang dua puluhan setengah. Ya itu pilih kong kami ya no. Kemasan kong pada tinggal timpu nopo nga au do mandan toko pergi akan ya. Dadi ya no. No kain pau no toko di puluhan do ko opon diti. Dadi iho no tapi naik kong kami. Ondomon toko sovon no toko. Dari keposisan toko di tinggal. Aku apa nga tapi naik kong kami iho no. Do Mama masih toko doi ke posisian toko di tikit tadau do in kahansanan da tumoy mo na po do ang avasi nga bida po titikit tadau bagiakan ya ko pa nga mega tumoy mo do nga supab diti katawadan tu minumihi do sabab FM habi na kabisa kasayman boss na kadazan sebagai do pengovang do kita posisikan dia sudah terlalu banyak nampak nampak ngonzon dia zu orang nampak mengani sudah terlalu banyak nanti Hansan do ngapa sih ngapi om Hansan do terlalu banyak nanti pengumpus do terlalu minggu terlalu banyak nanti kepada miso do buhan do kopo nanti atau tamis to kau nada do orang nampak mengani to kau ngapi ngak otodo ngapi opongo ngapi kia tapi naik kau ngapi om kumadi mundong dari damin mundong mantado kita lajar dasam seminggu diti kanu nada do kondangan do tadau bay no om it kan saran lagi do hisan kau mungkin nongau dari kesayangan takau diti kesayangan bos kadasan i isor ada penggunaan naik kau finansia musuau temai mohan sadau suau kau dah do tadau bay diti tapi naik kau ngapi kia dari nombok kau dapat do mungkin nongau kanau mungkin nongau kesayangan bos kadasan naik kau finansia. See.

Ngapain kita ngotok ke Zodi Rodi James Pisol Pason Kuriau Pasaman bos kadasan Indai kombinasi yang suau temai mau Apa seperti tiang ngodi azu Abal mantan pokok

0: poin tetap o hijab do kepelintaan miampai Sabah First om bala jalan montok Saviavi maza poin samakan i adang om nogi papangku bengavi Saviavi miampai au menutul tinau om ugama pinapai ho i Datu Seri Haji Jiriti doi da babazan kepotimpunan hintun hongkod kepagatan susumikul pangan takavas Kavo Kabansaan SMJK Tionghoa Sandakan. Pasuan di sido pinahambus di Montili Bala Jalan Sains Teknologi Om Inovasi Datu James Ratib. Manta diho pinapoin tahang i Datu Sri Hajiji Wangan Nogi o Kopobian Siku Lasip Kepelintaan Pogun Sabah Kuma Atus Himongabdom Himo Lizong Ringgit Tahun Niti Montok Bapoin Buhay Vinakas Tuhun Kikabahan Takabas. Pinggi saman papapantod pengindapuan mikro tungo nini om uha-uha PMKS dari budget dubongai bu dubonga podom tu kiko tumbazan do kapanakadai mongingin dapu kinoizonon popo bohi asil dioho idnazatan global ka di popo poinobos fakulti peguhudan om pengindapuan UITM lan Sabah Profesor Madya Dr. Nabila Azwa Ambad pengunsuban kausinan pinsinghean kabahan kopohobusan sertifikat halal om pemogunaan digital nopo nga vokon ahal kiguno moi dokobu o PMKS ed hohobino id pogunditi.
1: Usahawannya juga disokong dengan latihan yang mencukupi agar dapat meningkatkan lagi produktiviti, meningkatkan lagi daya saing. Kalau boleh sekiranya kita tembus pasaran pasaran global lagi bagus kerana MDEC bersedia untuk menyokong kita dari segi latihan. Begitu juga dengan NADI yang telah diumumkan.
0: Kita pun imana nogi i Dr. Nabila kepain kawasan PMKS om kepopuvan kepagukab do hobi ginemu kosivatan pakalajaan id Sabah. Pinosoto nogi dasido kepokianuan da papain kawas kagaganapan montok menokodung tangazan Sabah dari bogizan pemutanaman om penginsadaan. Awasi kepenerimaan di Pu Parlimen Kalabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi do kepo muangan kepo bian Sabah dari budget dubongai budu dubongai padam tu pokianuan di sido do posikapon do papanau projek tagazo miaga Southern Madani Link montok menguhan kakakasan kepenikidan lotilik id piahatan tisan kehisauan om tisan kotonabon Sabah.
2: Jadi antara inisiatif yang saya pikir wajar dipuji, wajar diberi penekanan ya, ialah terutamanya dari Elektrik Sabah itulah untuk Southern Madani Link yang menghubungkan pantai timur dengan pantai barat Sabah ya, sekaligus boleh mengurangkan frekuensi gangguan elektrik.
0: Pinapai ho i Datu Muhammad Suryadi di Tikuma Kapabalan di Kahapas pinapotimpun kapanandakan tadau koedasan pemumusau son vinaun nazatan hamin pengusapan tawau. Unsubono gidisido do mengumbasi lan merotai kalabakan sapulut mentoko muhigan memomoguno. Awasi kepenerimaan datuhun ginemuan o kepointahangan do kepelintaan memauang kepengusinan kaupisan ketainaan kepelintaan JPA kuma tanak memasok Sabah om Sarawak maza budget dewongai budu bunga pedemtu pinggisaman dihonopo nga impon giguno montok pepain buhay hansanon ikitoyhaan om kikabahan montok ketundan Malaysia supaya ka mengingkuang timbagat peganakan iau songkuo kino konunuan iti tepi umanan di Zuraida Juragan om Nirsida Acing.
3: Pengumuman tajaan ini memang dapat membantu meringankan beban keluarga yang kurang berkemampuan. Dengan tajaan ini saya harap lebih ramai lepasan pelajar mengambil peluang ini untuk sambung belajar di mana-mana universiti lah.
4: Diorang ni lah bakal pelapis negara kita. Jadi saya harap pelajar yang layak dapat ambil peluang ni untuk sambung belajar dan timba ilmu ke peringkat yang lebih tinggi.
0: Zuraida Jeragan, Om Nirsida Acing.
5: Kakal ko po, makinamaw apal ipogun.
0: Abaliti sumahimbaw mantad Sabah VFM. Bion do kaplintaan o atag papanaw, pungunsuban po yung bida montok manguhan panginaman bogizan ko dasan id Saba. Kadivazon Montili, Datusuri Panglima, Haji G. Nor, untuk timpu diti, mengunsub nogi o kaplintaan na papanaw kalalahan no kaposizon iopulokis, kampay na papanaw tadaw spot Malaysia HSN o do monikid taun moy da tomoy mo at tuhun nga vi papapanaw kalalahan no kapo season o hidas o mohigkang pinapoyho no gi diti pinapoyho isido diti untuk pinapatimpun kapanandakan HSN na tatan pogun id padang istiadat tuaran kadidato Sri Haji G taun diti pisosomo da Saba modimpot onom ngatus himong ngapodamiso ngaybu onom ngatus opod komungan maza himo zon paimbida miaga do tawau sandakan bofet kudat om keningau om tutulus adari pengunsub kuma kapagatan kololoizan om impon mogium kabahan tuhun spot sukod vagu dai da babazan liho pinambit nogi o sakaday kausinan kiginumu tahungoy bu ringgit kuma padamiso ko saan spot uvang tuaran suvay ko kapahapasan somok himo ngay bu mampazat kapanungkusan Ria o mamanaw Ria Madani. Nupihi uvang kunak sebagi menumpuan do kapanandakan tadaw spot Malaysia HSN na zatan bogizan tawaw montok kumainsan nogi miampay komungan hobi apat ngay butuhun. Pinapoyho ipanakaday Montili katundan kamuhakan kabuon spot om ekonomi kreatif nato Sri Dr. Anil Sandu kaponjulan diho pinapakito do minggisom o kamontilian do mengunsub kapagatan spot om papoyin buhay kamuhakan opulokis dahil spot id nasatan uvang tinubung si do kapabalan kopyon do kapanandakan HSN nasatan bogizan tawaw id kunak. Namot diho kadidato Sri Dr. Anil pinapotonda o kapulintaan pogun do kapobian montok kapanadaan kompleks spot kawagu id kunak. Iko po nga atag mangano kinaisonon mantad tinimungan Guthrie Baino mindad do topiangazan paimpono. Project kapanadaan kompleks spot diho pisosomo ada di pengunsub kuma komungan tuhun magigizon om impon magium kabahan kapabago da tuhun spot kinaisonon. Namot diho hobi tuhung maibu tuhun magigizon minampazat kapanandakan tadaw spot Malaysia HSN nazatan uvang sandakan kadiadun Sungai Manila datu Hazem Mubarak Musa HSN na po nga impon tabasi da papatanom kaubasan min spot om papogiot pisaan tuhun nga vi maza kalalahano Malaysia Pulokis.
6: Harapan saya agar program ini berterusan karena dia mendapat sambutan yang baik. Dan saya percaya program ini juga menyatu padukan masyarakat khususnya di Sandakan mau juga di seluruh negara.
0: Komungan ikaposontop kozo mantad tuhun magigizon posoihi keningaw kopian dot kapanandakan tadaw spot Malaysia HSN nasatan magigizan sokit sa zodobongay budobong apodamanom tahang kinabuon do kaponjulan mazapi saan tuhun nga vi na sizun tinaw. Kadiadun liawan datu Nick Muhammad Nazri Nick Zawawi. Kapanandakan po yung bibida diho pinapokito do no koing kavas to pipiwanan tuhun nga vi kumakagunaan kalalahan no kaposizon no hidas o mohigang. Pino poiho isidoriti di kahapas pinapatimpun kapanandakan diho id complex spot keningaw. Magisusupaya babazan pinanjur kampay no kopo nungkusan Ria Madani kopo gitanan kohigangan sundi om nogi piboyan frisbee om mimbul. Tuminda po imohoingon tagaza pagun Saba Tun Musa Aman do pitimbungakan Council Raja Ngavi ko duvangatus tu ngaparamtahu id Hongkod Pogun. Seminakai i Tun Musa do kapal paimbida i tuminuhud di jam koopod himongopodom himominit do ngusufab koniap. Paintano disido i gana tutupoon kapal tumuhud. Sa pamagunan Kota Kinabalu, Mufti Pagun Saba, Sahibus Samaha Ustaz Bongsu Aziz Jaafar, upisol tatuo kapalintaan Pagun om pisampuvan om naginuzunan kapamuanan istana. Pisosamo kanjul o pitimuakan diho doon to kapadamupat om ko podom himo buhan ko opod dite. It pumusan kinong zubago iti tuhu da abal. Popo biyo sabado si samungo pod lizong ringgit manakaday si kulsina kotinanan okon ko agama Islam. Budget do bongay budo bongay podom tu popo bu manginginda po PMKS it pidagangan global. Ingkakan iti abal mantad sa Babi FM, abal iti nuhud di Ramham Nizam Jahamin mantad bogizan abal. Ahal babay no, om pinandahin ni Boss Kadazan di Andrew John Goninu. Kopi Fosian, om tabi Malaysia Madani.

0: suara utama imam.
1: Tepenai kong api tu temuan petakunan amat dan memohi setogin apa tu kipaditi duvo kepehaan dosuang hamin ipomusan ku.
2: Kasihimbaan bos kerazan menak diazuh kepehaan.